Masih di Spada Teman Pro 2, tapi kali ini masih ngebahas tentang rambut deh kayaknya. Kalau tadi kita udah ngebahas, ternyata perawatan rambut itu bisa dilakukan secara sederhana dan juga bisa dilakukan dari rumah dengan kebiasaan-kebiasaan baik tentunya. Dan kita bakal kenalan nih dengan jenis-jenis rambut manusia. Ternyata bukan cuma hanya ada keriting dan lurus aja Teman Pro 2. Ada banyak jenis tipe rambut yang ada gitu. Dan kalau ngomongin rambut gitu yang gak jauh-jauh perawatannya ya sampo gitu kan ya. Karena iklan sampo ada di mana-mana gitu. Atau ya ikut-ikutan dari rekomendasi temen. Ya padahal jenis rambut itu ada banyak Teman Pro 2. Mulai dari tipe rambut yang lurus, bergelombang, ikal, sampai keriting gitu ya. Dan ini emang semuanya tuh ditentukan oleh bentuk folikel rambut yang dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. So, kalau kamu ayah kamu ataupun ibu kamu yang punya rambut ikal, ya kemungkinan besar kamu juga akan mewarisi karakter rambut yang mirip. Artinya bukan rambutmu yang susah diatur, tapi mungkin selama ini kamu cuman belum paham ataupun juga belum kenal gitu gimana ngasih perawatan rambut yang sesuai. Nah, biar rambut kamu tetap sehat dan aman menggunakan produk-produk yang ada, kita bakal ngebahas nih gimana sih perawatan rambut berdasarkan tipe-tipe dari rambut itu sendiri. Stay tune!

0: Sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
5: Biar cepet mateng, Kak.
4: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
5: Beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
4: Serius? Bukan bohongan?
5: Bener. Ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Kita mulai dari rambut lurus atau tipe 1. Dan untuk rambut lurus atau tipe 1 ini, teman pro 2, ini tuh ternyata gak punya gelombang alami sama sekali gitu. Biasanya tuh terlihat rapi, mudah disisir, tapi ada satu tantangan nih, yakni cepet berminyak. Yang punya rambut lurus gimana nih, setuju gak nih? Soalnya ternyata minyak alami dari kulit kepala tuh lebih mudah turun sampai ke ujung rambut ya, kalau kamu punya rambut lurus ataupun tipe 1 ini. Dan kalau kamu punya rambut lurus, ini kamu bisa memilih sampo khusus rambut lurus dan menghindari produk yang terlalu berminyak, serta jangan keramas terlalu sering, karena ini bisa ngebuat kulit kepala memproduksi lebih banyak minyak, teman pro 2. Dan masih dari laman alodokter.com nih ya, ada rambut bergelombang atau tipe 2, dimana rambut ini tuh punya bentuk yang unik banget karena berada di tengah-tengah. Dia nggak lurus, tapi nggak terlalu ikal juga gitu. Nah, tipe 2 ini punya beberapa jenis gitu. Ada yang 2A, 2B, terus ada 2C juga. Bedanya apa, Tifa? Nah, ternyata kalau tipe 2A ini punya gelombang yang lebih ringan di bawah rambut. Kalau tipe 2B ini pola rambutnya tuh membentuk pola seperti huruf S di bagian tengah rambut. Dan untuk tipe 2C, gelombangnya ini udah mulai rapat sejak akar dan biasanya lebih mudah kusut waktu cuaca lagi lembab. Dan kalau rambutmu bergelombang, sebaiknya gunakan produk berbahan dasar gel atau yang lebih ringan. Bukannya terlalu banyak kandungan minyaknya, tapi jangan lupa juga gunakan produk antifreeze supaya rambut tetap rapi gitu ya, walaupun cuaca lagi lembab. Dan next, kita bakal lanjut lagi nanti ke dua jenis rambut yang punya karakter paling unik, yakni adalah rambut ikal dan juga rambut keriting. Stay tune di sini.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Masih di Sepada Teman Pro 2, masih ngomongin soal rambut nih ya. Dimana kalau kamu ternyata jenis tipe rambutnya adalah ikal atau tipe 3, ini tuh punya bentuk spiral yang cantik, mulai dari spiral longgar sampai spiral yang lebih rapat. Ya walaupun kelihatan lebih bervolume ya, dan terlihat membuat kepala kamu tuh lebih kelihatan cantik gitu, ternyata rambut ikal ini biasanya lebih mudah kering karena minyak alami dari kulit kepala lebih sulit menyebar ke seluruh batang rambut. Jadi buat kamu yang punya rambut ikal, jangan terlalu sering menyisir rambut dalam keadaan kering karena bisa ngebuat rambut tuh mengembang, kusut, bahkan patah. Dan selain itu juga hindari produk yang mengandung silikon atau sulfat berlebihan, dan juga gunakan conditioner tanpa bilas biar kelembapan rambut tetap terjaga nih Teman Pro 2. Berbeda dengan rambut ikal gitu ya, atau tipe 3, ternyata ada juga nih tipe 4 Teman Pro 2. Dan masih dari laman alodokter.com, ternyata emang pola keriting dari tipe 4 ini tuh jauh lebih rapat. Ada yang bentuknya tuh spiral kecil, ada juga yang menyerupai pola zigzag. Yes, rambut kayak gini tuh cenderung paling rapuh dan juga mudah kering dibandingkan dengan jenis rambut lainnya. Dan ternyata emang rambut keriting di tipe 4 ini ngebutuhkan kelembapan yang ekstra. Salah satunya dengan rutin menggunakan leave-in conditioner dan juga masker rambut deep conditioning biar rambut itu tetap lembut dan nggak mudah patah. Dan jadi Teman Pro 2, dari keempat tipe jenis rambut tadi, tipe rambut kamu yang mana nih? Yang lurus banget kah atau yang keriting? Ya emang setiap rambut tuh punya keunikannya masing-masing ya, punya bentuk yang cantik gitu. Tapi ya yang penting jangan mengubah bentuk rambut, tapi memahami kebutuhannya. Karena kalau kita sering ngubah-ngubah bentuk, itu akan buat rambutnya lebih mudah rusak ya. Jadi lebih baik kita merawat sesuai dengan jenis rambut yang ada gitu Teman Pro 2.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
3: Oh.

So, kita udah kenalan dengan berbagai jenis tipe rambut yang ada gitu ya. Mulai dari tipe yang rambut lurus, terus bergelombang, ada ikal juga, sampai keriting teman pro 2. Dan yep, kita tuh gak perlu iri sama rambut orang lain. Ya karena rambut lurus punya kelebihannya sendiri, rambut gelombang juga kelihatan cantik natural, rambut ikal punya volume yang cakep, dan juga rambut keriting punya karakter yang unik. Semuanya emang sama-sama keren kalau dirawat dengan cara yang tepat teman pro 2. Ya kalau selama ini kamu belum ngerasa cocok dengan produk perawatan yang ada ataupun yang kamu gunakan, jangan takut buat coba produk lain yang emang sesuai dengan jenis rambutmu ya. Karena produk yang cocok di temanmu tuh belum tentu cocok di rambut kepalamu. Ah iya gitu deh pokoknya ya teman pro 2. Karena kalau masalah rambut masih berlanjut nih, misalnya kerontokan berlebihan, kulit kepala terasa lebih gatal terus, atau rambut rusak parah, so kamu jangan ragu buat berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Dan mulai sekarang kenali jenis dengan rambutmu sendiri ya. Rawat sesuai kebutuhan dan biarkan rambut sehat jadi salah satu bentuk rasa sayang kita terhadap diri kita sendiri. So kita cukupkan dulu teman pro 2 untuk spada edisi kali ini. Next kita bakal lanjut lagi di spada opsi obrolan seputar psikologi teman pro 2 bersama dengan narasumber yang akan kita hadirkan sesaat lagi. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

8,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi di Spada edisi psikologi, pastinya di hari Selasa ya, dari jam 8 sampai dengan jam 9 bakal ada Spada edisi psikologi teman Pro 2. Dan kayak yang udah ada di thumbnailnya YouTube Pro 2 Pekanbaru, kamu udah klik videonya. Kali ini kita akan ngebahas nih topiknya, ya ini adalah mungkin ini sering banget muncul di pikiran kamu teman Pro 2. Ya ini adalah hidup gak harus sesuai rencana. Emang iya? Nih, tapi rencana-rencana siapa dulu ya? Rencana kita kah? Atau rencana orang lain? Atau rencana siapa nih? Atau rencana parlemen? Beda lagi ya teman Pro 2. Tapi pokoknya di pagi hari ini kita akan ngebahas tentang hidup gak harus sesuai dengan rencana, bersama dengan Kak Fahriyatul Ulfa Miladiah, SC, yang juga mahasiswa magister Fakultas

0: Psikologi UIN Soeskario dan juga pegiat pendidikan dan pemberdayaan pemuda. Of course, pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang hidup nggak harus sesuai dengan rencana ya teman Pro 2. Tapi ya kalau udah sesuai, alhamdulillah ya. Tapi teman Pro 2 mungkin emang iya ya, kalau dulu tuh kita waktu masih sekolah, mungkin masih SD gitu kan, bercita-cita rencananya mau ke SMP yang ini gitu. Terus ketika SMA berjalan mulus, ketika kuliah nggak lulus nih dengan jurusan yang sesuai kamu. Nah ini kayaknya kecewa banget rasanya, patah hati terbesar deh ya pokoknya. Pernah ngalamin juga nggak teman Pro 2? Tiba pernah sih, tapi ya itulah ya, hidup nggak harus sesuai rencana. Tapi kayaknya kita bakal ngebahas lebih lanjut kenapa sih kita tuh harus berpegang teguh pada kalimat kita tuh hidup nggak harus sesuai rencana. Nah mungkin boleh kita kenalan dulu deh dengan Kak Ulfa. Halo Kak, Assalamualaikum.
1: Halo Kak Tipa, Waalaikumsalam.
0: Gimana pagi hari ini?
1: Pagi hari ini cukup der-der-der ya. Soalnya tadi subuh kan hujan ya. Tadi tolnya takutnya telat segala macamnya. Untung teduh sebelum jam 6.
0: Alhamdulillah. Berarti OTW dari rumah jam berapa tadi nih Kak?
1: Tadi dari rumah sekitar jam 7-an karena Panam Pride ya.
0: Panam selalu ya Kak, udah padet kayaknya ya.
1: Banget.
0: Baik.
1: Ini untung libur aja sih, masih libur sekolah.
0: Oh iya benar. Kalau enggak pasti tuh udah berebutan tuh ya jalanannya dengan bapak dan ibu yang mengantar anaknya.
1: Iya benar banget.
0: Tapi untuk di akhir-akhir ini juga kayaknya media sosial tuh kan sering banget ya kita lihat postingan orang ya kayak mungkin kelihatannya mereka hidupnya baik-baik aja, melihat orang lain tuh juga kayaknya bahagia banget nih postingan mereka gitu. Tanpa kita sadari kalau ya nggak tahu sih di belakangnya emang beneran happy atau enggak gitu. Tapi Kak, kalau untuk topik kita pada pagi hari ini nih ya, tentang hidup nggak harus sesuai dengan rencana, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu konsep besarnya ini gimana sih dengan hidup nggak harus sesuai rencana Kak? Boleh dijelasin dulu kalau Pak.
1: Oke, secara garis besar hidup itu sangat butuh rencana.
0: Oke.
1: Tapi ketika rencana itu kita mulai laksanakan, kita harus sisakan, kalau istilah anak zaman sekarang tuh, kita sisakan ruang ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Jadi semisal pun tidak sesuai dengan rencana yang kita lakukan itu, ya kita akhirnya dengan ikhlas itu tuh akhirnya kita mencari solusi. Gimana untuk supaya tujuan kita tuh masih bisa tercapai nih, walaupun step stone-nya itu masih berbeda dibandingkan rencana kita. Atau memang kalau memang hasilnya yang tidak sesuai dengan rencana ataupun harapan, ya ikhlas tadi membawa kita, mungkin ini terbaik gitu. Jadi kecewa tetap ada, tapi tidak menjadi beban yang menyebabkan stres dan beban berat sampai yang kayak depresi gitu-gitu.
0: Oke, berarti emang hidup itu emang awalnya harus punya rencana dari diri kita ya kayak. Tapi gimana cara kita untuk membentengi diri biar nanti kalau misalnya nggak sesuai ya nggak terlalu kecewa lah ya.
1: Nah itu makanya. Jadi ada sisakan ruang untuk harapan itu tuh kita dengan sangat berharap itu menjadikan kita usaha maksimal kan. Tapi setelah usaha maksimal itu ya kita menyisakan ruang untuk ya apapun yang terjadi di dunia ini kita hanya bisa mengusahakan gitu.
0: Oke, tapi kalau dari sisi psikologi nih Kak Ulfa, kenapa sih ketika kita tuh nggak sesuai dengan rencana nih ya, misalnya kayak udah banyak banget hal-hal yang udah di planning gitu, udah cakep lah pokoknya wishlist yang ada di tahun ini, tapi ternyata gagal nih kebanyakan dari wishlist tersebut, tapi kayak tubuh tuh langsung otomatis kayak ngerasa, aduh gagal banget nih aku. Nah itu dalam psikologi nih gimana sih Kak?
1: Nah kalau dari sisi psikologi, manusia itu sebenarnya makhluk yang menyukai kepastian. Nah jadi dengan dia menyiapkan rencana itu kan secara garis besar dia dihadapkan sesuatu yang pasti kan. Tapi ketika dilaksanakannya, hal yang pasti yang diharapkan, yang dibayangkannya itu nggak terjadi gitu, jadi kepastian itu tuh tiba-tiba buyar. Jadinya dia ada kecewanya, ada keselnya, ada sedihnya gitu dari harapan kita tadi.
0: Oke, karena nggak sesuai ya kayak di awal tadi. Oh berarti kalau, tapi itu emang otomatis akan ngerasa diri kita tuh gagal atau gimana Kak?
1: Iya, itu akan otomatis dia ngerasa pasti ada kecewanya. Mm-hmm. Cuman bagaimana coping mechanism menciptakan dia, apakah langsung bangkit resilient, ataupun dia fokus dengan kegagalannya sehingga ya dia stuck di situ.
0: Oke, tapi kalau sebaiknya nih yang harus dilakukan ketika kita udah merasa kayak, wih gagal banget nih, apa yang harus dilakukan, Kak?
1: Yang pertama adalah ya kalau kita ngerasa gagal banget, mm-hmm. kita butuh break sebentar untuk healing, untuk menenangkan diri. Mm-hmm. Kemudian baru kita berpikir sebenarnya yang kita inginkan itu apa sih? Mm-hmm. Yang kita mau itu apa? Dan yang kita butuhin itu apa? Bisa jadi ya rencana kita tuh adalah hal yang kita inginkan, mm-hmm. tapi yang kita dapat itu adalah yang kita butuhkan.
0: Oke. Wah, berarti ini juga menjadi sumber apa ya Kak ya? Kayak pikiran kita tuh diolah biar nggak terlalu terfokus pada kegagalan tadi ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, secara nggak langsung. Tapi kalau biasanya nih di anak muda zaman sekarang nih Kakak, kan banyak banget ya anak-anak yang udah menggunakan media sosial, kemudian juga mereka hidupnya nggak jauh-jauh dari internet dengan jutaan informasi yang ada gitu. Tapi kalau misalnya dari yang terlihat nih Kak sebagai mahasiswa psikologi gitu, anak-anak ini, anak muda zaman sekarang ini biasanya yang jadi sumber tekanan terbesar nih, yang akhirnya kadang suka bikin anak muda tuh ngerasa kayak, aduh aku gagal banget nggak ya jadi manusia, atau aku gagal gak ya jadi anak dari orang tuaku gitu. Kadang suka kayak gitu kan Kak. Nah ini ekspektasi diri sendiri kah, atau dari tekanan keluarga kah, atau dari mana nih kebanyakan yang terlihat?
1: Oke, kalau untuk zaman sekarang dengan digitalisasi itu lebih sering ke social comparison. Dimana dia
0: apa itu, Kak?
1: Komparasi sosial.
0: Okay.
1: Dia membandingkan dirinya dengan orang lain, yang kemudian dia ngerasa, oh yang lain umur 25 itu udah sukses, umur 30 itu udah punya rumah, umur 23 itu udah lulus, ini segala macam. Sehingga dia ngerasa dia gagal karena ngelihat orang lain udah capai itu sedangkan dia enggak. Apalagi ketika apa yang dilakukannya, dia ngerasa bahwa udah sama nih dengan orang si A tersebut misalkan. Sedangkan si A tersebut berhasil sesuai yang dia inginkan, sementara dia enggak gitu, sesuai yang diharapkan dan direncanakan dia.
0: Oke, berarti tadi sosial, gimana Kak kalau dalam ilmunya?
1: Komparasi sosial.
0: Oh, komparasi sosial, jadi secara enggak langsung itu emang ada gitu ya Kak ya, dipelajari juga tuh ya.
1: Iya, karena itu jatuhnya kayak dia ajang membandingkan diri.
0: Gitu, tapi itu secara sadar kah atau secara tidak sadar?
1: Itu jatuhnya secara tidak sadar sih, kayak oh dia hidupnya wah ya, oh hidupnya ini ya, aku kok gini ya, hidup aku kok gak kayak dia ya, gitu.
0: Oke, berarti kalau emang kayak gitu, biasanya awal mula dari social comparing tuh gimana sih, apakah cuma dengan ngelihat orang lain kah, atau ada kayak tekanan-tekanan, oh kamu harus kayak gini gitu, dari orang lain kah, atau emang dari internal diri aja?
1: Oke, dengan dia melihat orang lain itu, akhirnya dia menekan dirinya sendiri. Dia ngelihat orang lain, oh umur sekian udah ini loh, umur sekian udah ini loh gitu. Jadi dia akhirnya, kok aku umur sekian masih gini gitu, nggak yang kayak gitu gitu. Jadi dengan dia ngelihat, akhirnya dia membandingkan diri.
0: Okay.
1: Apalagi dengan sekarang kayaknya tuntutan keluarga, tuntutan orang terdekat gitu kan. Dari kesuksesan itu cukup besar. Kalau dulu sekedar tengok tuh anak tetangga gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan digitalisasi, itu tuh ada nih di video ini. Nah, mama tuh ya lebih luas aja gitu.
0: Perbandingannya
1: gitu ya.
0: Oke, padahal kita nggak tahu ya. Maksudnya mereka juga perjuangannya mungkin lebih besar gitu ya. Dan di belakangnya juga nggak tahu. Tapi kenapa ya kayak enak aja gitu gak sih Kak, kayak kita tuh cuma membandingkan dengan orang lain hidupnya, kenapa ini terasa kayak mudah gitu dilakukan untuk membandingkan diri dengan orang lain, atau kayak yang tadi dilakukan orang tua gitu, kenapa dengan mudahnya hal itu bisa terjadi gitu, apakah ini udah jadi budaya kah atau gimana?
1: Kalau dari secara luarnya itu, kita bisa memandang bahwa karena manusia itu makhluk sosial, jadi dia ingin ada kesamaan dalam lingkup sosial terdekatnya.
0: Okay.
1: Ketika kesamaan itu diperolehnya, dia ngerasa aman, safe zone. Kayak kita misalkan bergaul dengan orang yang sejenis, sekelompok, sefrekuensi, itu akan memberikan rasa aman dibandingkan kita berkumpul dengan orang yang berbeda, orang yang sukses. Contoh, ketika kita berteman deh di usia yang sama, kita teman kita udah kerja, yang kita misalkan masih kuliah, kita pasti ada ngerasa ih dia sukses, aku beban, ih dia ini, aku ini gitu. Jadi dia ngerasa ada insecure-nya, ada tidak nyamannya gitu.
0: Baik, dan kita balik lagi nih kak ke tadi di awal, ada hidup gak harus sesuai dengan rencana ya. Tapi apakah punya rencana yang cukup detail ataupun juga mulai mungkin hal kecil yang harusnya tuh gak perlu di ada gitu, tapi malah dimasukin ke dalam rencana-rencana tersebut gitu. Apakah ini yang bakal bibit-bibit kecewanya tuh makin besar atau gimana kak?
1: Itu kalau dilihat secara orang lain, itu kan jadi dua mata pisau yang berbeda. Ada orang yang dia memang membutuhkan rencana yang detail untuk melakukan evaluasi. Oh, dengan ini walaupun hal kecil ini berbeda nih dengan yang direncanakan, dengan ekspektasinya. Dia mudah mengevaluasi dan mudah menemukan solusi supaya dia nggak melenceng jauh dari rencana akhir dia gitu. Tapi kalau ada orang di sisi lain juga memandang dengan rencana yang detail itu, kegagalan pertama dalam hal kecil aja dia memandang, duh udah deh buyar semuanya, gak akan berhasil. Padahal itu hanya kegagalan kecil dari, contohnya misalkan dia rencananya mau tidur jam 10, taunya dia bisa tidurnya jam 11 karena nunggah segala macemnya. Orang yang punya rencana detail memandang orientasinya baik, oh aku tidur nih jam 11 gitu kan. Oh, berarti aku harus spare alarm dengan lebih baik biar aku tetap bangun tepat waktu gitu. Jadi dia mengevaluasi. Ada orang yang langsung berpikir, "Duh, enggak sesuai nih rencana aku pasti kesiangan." Nah, itu padahal hal yang sama, tapi perspektif orang berbeda-beda.
0: Dari satu hal aja itu bisa orang lain memandangnya banyak ya kak ya.
1: Iya benar.
0: Satu hal bisa diartikan banyak. Tapi kalau dari Kak Ulfa sendiri nih, punya pengalaman tersendiri nggak dengan kayak punya plan tapi ternyata nggak berjalan, dan akhirnya apa yang Kak Ulfa lakuin?
1: Aku lebih ke jalan hidup sih kak, secara garis besar. Rencananya aku ingin ya hidup biasa-biasa aja, tidak yang begitu roller coaster, tapi ternyata pengalaman membuat aku hidup tuh ternyata seru gitu ya. Dengan berbagai ininya, aku memandang kuliah itu dulu ya sekedar datang belajar lalu pulang gitu. Ternyata secara kuliah kalau sesuai rencana aku itu akan sangat membosankan ternyata. Jadi mulai dari semester 2 bahkan aku udah ikut organisasi, ikut kerelawanan, sampai ternyata aku bertemu dengan sebuah kelompok yang memang seru abis dan cukup terlena sedikit. Akhirnya kelulusan S1 aku. Jadi ya begitulah. Karena tidak sesuai rencana awal, aku berubah plan segala macemnya. Gitu.
0: Berarti sereng ya kayak kalau misalnya orang dengan plan yang udah ada pun bisa tergoda untuk tidak mengikuti plan itu gitu.
1: Nah
0: ya?
1: Itu dia. Makanya di sisi lain yang itu tadi kak, yang rencana detail tadi. Kalau semisal dia gak punya rencana detail, kayak aku tuh, aku cuma membayangkan rencana aku sesederhana itu. Padahal bisa loh secara perencanaan aku membayangkan, oh aku kuliah, pulangnya aku akan bersosial dengan teman segala macem biar aku gak bosan kan. Ternyata rencana aku yang terlalu umum itu membuat aku jenuh.
0: Tapi setelah merasakan jenuh itu, apa yang dilakukan kak?
1: Akhirnya aku mencari kelompok teman yang sejenis dan akhirnya punya gerakan lain. Kalau untuk sekarang aku join di kelas inspirasi.
0: Berarti itu juga yang sesuai frekuensi, akhirnya membuat nyaman gitu.
1: Bener.
0: Ternyata emang basicnya emang manusia itu adalah makhluk sosial.
1: Iya, jadi dia bergabung dan yang sekelompoknya.
0: Baik, tapi nanti bakal kita lanjutin lagi teman Pro 2 untuk obrolan kita di pagi hari ini, spesial psikologi bersama dengan Kak Ulfa pastinya. Masih banyak pertanyaan nih yang ada di listifah, nanti bakal kita tanyain lagi ke Kak Ulfanya. Tapi kalau kamu mau ada pertanyaan lagi juga boleh banget langsung aja meluncur ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884, atau langsung aja yuk ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, kita juga lagi live streaming di sana. Jadi kamu kamu tinggal ketik aja, drop aja question kamu di sana. Nanti insya Allah akan dijawab ya sama kalau lupa. Pastinya buat kamu stay tune terus di sini, di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon, didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih.
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
7: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Masih di Spada edisi Psikologi Teman Pro 2 untuk hari ini, dan kita masih ngebahas tentang hidup gak harus sesuai dengan rencana. Ya walaupun hidup itu harus hidup itu punya rencana ya sendiri gitu. Tapi secara gak langsung juga kalau malam hari tuh kita tuh mau gak mau kadang-kadang suka bikin rencana sendiri tuh kari kepala. Itu kenapa ya? Sebelum tidur tuh pasti kayak di otak tuh udah ada kayak buat skrip film sendiri gitu loh kadang-kadang. Itu kenapa tuh ya?
1: Sebelum tidur kita menyukai rasa aman. Uh-huh. Jadi dengan kita buat rencana itu kita ada sedikit merasa aman.
0: Oke, okay. Berarti tuh emang ada ininya ya, iya, sudah dipelajari juga. Karena iya kadang tuh nggak secara nggak sadar nih ya, kalau misalnya udah mau tidur nih, udah dimatikan lampunya, HP udah di set alarmnya segala macam, tapi ternyata, aduh, besok ini ternyata kayak gini nih, ini gini. Pasti udah iya. Udah punya jalurnya sendiri ya, tuh. Jadi unik dia banget ya.
1: Benar, untuk ngerasa aman dia membayangkan dan memproyeksikan masa depan dalam bentuk rencana.
0: Oke. Tapi kalau misalnya tadi kan kita hidup tuh nggak harus sesuai dengan rencana ya. Tapi beda nggak sih dengan pasrah atau sama dengan pasrah?
1: Beda sih kalau menurut aku pribadi ya. Mm-hmm. Karena kalau hidup nggak harus sesuai rencana itu berarti ya kita punya rencana dulu, mm-hmm, tapi nggak sesuai. Nah kalau pasrah itu ya kita nggak punya rencana sama sekali.
0: I see, bedanya.
1: Udah menyerah.
0: Oke. Ya udah lewat aja, yeah, gitu ya. Hidup tuh nggak punya jalur gitu ya, yeah, ternyata.
1: Bagaikan air yang mengalir aja gitu kan.
0: Bener. Untuk sampai ke laut ternyata harus pasrah banget tuh ya kalau ngikutin air. Tapi gimana sih Kak kalau misalnya kita nih sebagai remaja menuju dewasa dan menuju tua. Ini gimana sih Kak caranya untuk bisa berdamai dengan kegagalan-kegagalan yang ada? Kadang tuh suka kepikiran gitu loh, ntar tiba-tiba nih lagi duduk diem gitu, ternyata tiba-tiba muncul tuh ingatan tentang kegagalan ataupun kayak hal yang memalukan dari diri kita nih. Nah ini kan itu nggak sesuai rencana tuh yang awalnya. Nah terus gimana sih Kak caranya berdamai agar ya udahlah gitu, biar dia tuh nggak datang lagi pikiran kayak gitu tuh.
1: Yang paling bingung itu sebenarnya ketika misalkan kita udah usia lulus kuliah nih, mm-hmm, yang kebayang itu kegagalan SMA.
0: Oh, okay.
1: Itu ya mau diubah gimana, mau diperbaiki gimana, dan itu sudah jauh berlalu. Mm-hmm. Ya yang kita bisa lakuin adalah move on untuk, ya kalau memang kita masih menginginkan tujuan yang sama, ya kita pelajari gimana ya supaya tujuan itu kembali tercapai saat ini. Tapi kalau memang rasanya tujuan itu tidak lagi relevan ataupun sesuai dengan saat ini, ya kita akhirnya di posisi ikhlas tadi. Untuk ya ternyata tujuan itu gak harus dicapai dengan hasil yang sama gitu. Bisa jadi yang kita jalani sekarang itu adalah hasil terbaik yang bisa diberikan Tuhan sesuai dengan usaha kita.
0: Oke, dan apa yang dibutuhkan tadi ya di awal ya. Oke, karena emang ada nih kadang suka muncul tuh quotes di FYP yang bilang kayak tenang, bunga itu akan mekar sesuai waktunya.
1: Iya. Gitu gak sih? Belum lagi yang tenang, kalau nasi udah jadi bubur, Tuhan akan siapin ayamnya.
0: Asik. Jadi bubur ayam.
1: Iya, jadi bubur ayam.
0: Atau kacang hijau.
1: Iya,
0: bubur kacang hijau. Oke, seru sekali nih obrolan kita pada pagi hari ini Teman Pro 2. Dan kita masuk lagi nih Kak di pembahasan mungkin yang berhubungan dengan anak muda menuju dewasa ini, yang mungkin masuk di istilah quarter life crisis. Nah ini kalau dalam psikologi nih quarter life crisis ini gimana sih Kak fasenya?
1: Quarter life crisis itu sebenarnya udah istilah zaman sekarang. Tapi kalau secara umumnya kita lebih akrab dengan, kalau sebelumnya ya, pencarian jati diri.
0: Oh, sama tuh ya berarti Kak.
1: Iya,
0: tapi
1: jadi,
0: kalau jadi?
1: Jadi kalau pencarian jati diri itu mulai dari pengembangan karakter kan, itu sebenarnya dari remaja ya. Yang kemudian dia membedakan dengan quarter life crisis ini adalah krisis di mana kita semua orang kita memandang bahwa kita kurang dibandingkan semua orang. Nah, itulah biasanya terjadi di usia dewasa awal atau di 20-an. Sampai dia titik ketemu, oh ternyata diri saya lebih baik, bisa kok lebih baik dibandingkan orang lain ketika saya berusaha, atau ada sisi lain yang bahwa oh dia kurang, saya lebih loh di situ, walaupun dengan kurangnya saya, dia lebih di sisi lain gitu.
0: Oke. Tapi apakah ini juga dialami oleh orang tua zaman dulu, Kak? Kalau dari literatur yang ada, okay, atau ini baru-baru aja?
1: Ini fenomena ketika digitalisasi semakin berkembang. Jadi yang komparasi sosial itu semakin meningkat, jadi terciptalah quarter life crisis tadi, dimana dia krisis untuk membandingkan kegagalan dia dengan keberhasilan orang lain.
0: Oke. Berarti emang banyak sekali dampaknya dari media sosial, jutaan informasi yang semakin mudah kita akses, ternyata juga punya dampak tersendiri ya. Oh wow.
1: Banyak banget. Sepertinya mata pisau dua gitu.
0: Ada ya, positif ada negatifnya juga ya. Oke. Tapi tadi kan jati diri ya, kayak berhubungan dengan pencarian jati diri tadi. Tapi kalau misalnya kita tuh merasa nih, pribadi kita kayak ngerasa, aduh ini benar gak ya? Apakah ini udah sesuai dengan jalur? Kayak ngerasa hilang arah nih ya, Kak. Itu apa yang harus dilakukan pertama kali? Ataupun untuk menyusun set ulang lagi tuh harus gimana, Kak?
1: Oke, pertama kali itu kita bisa lakuin tergantung orangnya sebenarnya. Bisa kita untuk berdiskusi dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Bisa itu lebih tua atau memang usianya di bawah kita, tapi dia udah di titik yang kita inginkan. Atau di sisi lain bisa juga kita untuk mencari tahu sendiri. Kita belajar dari pengalaman orang lain untuk mendengar cerita orang.
0: Baik.
1: Kan ada orang yang tipikal tidak bisa menceritakan dirinya, jadi dia belajar dari pengalaman orang lain, dari cerita orang lain. Tapi kalau dia bisa menceritakan dirinya, ya dia ceritakan dengan orang yang dia percaya untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Atau kalau zaman sekarang, kayaknya bisa sesederhana searching ya.
0: Atau gitu, curhat ke AI.
1: Iya benar, bisa sih.
0: Tapi ini fenomena curhat tadi, ini kan orang lebih sulit, kayak sulit percaya dengan orang, mungkin dengan lingkungannya atau dengan orang yang udah dipercaya sama dia, ternyata berkhianat untuk malah diceritain ke orang lain nih, Kak, gitu. Karena ini fenomena yang terjadi di zaman sekarang, itu apakah masih ada hal kayak gitu, atau privacy, atau anak muda zaman sekarang udah mulai ngerti privacy nih, Kak?
1: Itu lebih ke, ya itu tadi, hidup ternyata tidak sesuai dengan rencana dan harapan tadi. Kita udah percaya dengan si A gitu kan, ternyata si A itu berkhianat. Jadi kadang ada yang bisa jadinya trauma sehingga dia gak bisa percaya dengan orang lain lagi. Atau memang akhirnya dia memilih untuk berjarak dengan orang lain, akhirnya mencari pengganti, misalkan si B, untuk jadi yang dia percaya. Tapi kalau untuk curhat ke AI sendiri, lebih ke AI itu sedia 24 jam sih. Dia gak akan ngeluh, dia gak akan marah-marah, dia mendengarkan dan mencari solusi untuk kita.
0: Bener, dalam sepersekian detik langsung tuh dikasih banyak banget afirmasi positif dari dia ya.
1: Karena juga terkadang kita cerita sama orang, apalagi dengan komparasi sosial, akhirnya saling apa ya, saling merasa kasihan gitu. Ih, lu masih mending, kalau aku mah gini-gini. Dah,
0: ada nasib ya berarti.
1: Ada nasib.
0: Oh, wow, benar-benar. Dan itu malah bukannya mengurangi overthinking, nambah overthinking kayaknya ya, kayak.
1: Dan AI enggak punya kayak gitu.
0: Karena dia enggak bisa berpikir. Benar. Dia cuma ngumpulin data aja, tinggal diserahin. Tapi kalau misalnya ada mungkin beberapa AI yang mungkin ada beberapa kasus, tiba-tiba waktu itu kayaknya denger deh di sosial media, kasusnya yang dia curhat ke AI, tapi malah AI-nya tuh menjerumuskan gitu loh, kayak ngasih bahkan sampai untuk nyuruh suicide gitu. Nah ini kalau dari sisi psikologis itu gimana dengan teknologi yang ada? Kan kita nggak tahu nih, mungkin anak muda zaman yang belum bisa menyaring informasi yang ada, malah ngikutin gitu. Nah ini gimana, Kak?
1: Sebenarnya AI itu bertingkah seperti algoritma yang mempelajari apa yang kita lakukan. Sederhananya, kita misalkan ke AI, kita curhat, kita cerita healing terus, walaupun kita sebenarnya di rumah doang, AI kan gak pernah tahu kita bohong kan ya. Ya dia akan, ketika kita merasa sedih, kita merasa gagal, dia akan memberikan ide untuk ya udah healing aja, jalan-jalan aja. Karena sebelumnya kita bercerita tentang jalan-jalan. Kalau misalkan kita sebelumnya bercerita tentang kematian, tentang bagaimana bunuh diri, melukai diri sendiri, self harm dan segala macamnya, ya ketika merasa gagal dan kecewa, ya dia akan memberikan ide itu. Dia jadi membalikkan apa yang kita pernah sampaikan.
0: Oke, diingetin lagi ya. Ya udah, lakuin aja. Padahal itu adalah hal yang sangat seram.
1: Karena AI itu hanya sebagai support. Dia sebenarnya mengumpulkan mengumpulkan data sebagai support. Dia nggak akan menciptakan data baru.
0: Oke, okay, I see. Tuh dengerin teman Pro 2. Jadi apa yang kamu olah di AI itu yang akan mereka rekam dan itu akan selalu ada sampai nanti dibalikkan ke kamu ya. Jadi yang positif-positif aja lah ya, kamu input ke dalam AI gitu teman Pro 2. Tapi ini kita lanjut lagi nih Kak. Kadang-kadang emang kita tuh ngerasa capek, ngerasa lelah gitu kan dengan rencana yang kadang suka nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal gitu. Dan emang karena terus memaksa kayak, aduh ini harus bisa, ini harus bisa dengan rencana awal gitu. Tapi kalau di kilas balik lagi nih di awal tadi, seberapa penting sih punya tujuan hidup gitu untuk diri kita sendiri Kak?
1: Tujuan hidup itu penting banget. Seperti kita perjalanan, kalau kita nggak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, ya kita nggak tahu mau jalannya gimana.
0: Oke, okay. Arah ini ayahnya kemana ya?
1: Kemana ya gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita ketika kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari untuk sampai di tujuan itu.
0: Oke.
1: Dan yang paling bingungnya itu adalah ketika kita udah punya tujuan, tapi kalau pas kita berusaha, kita ngerasa nggak ada progres. Nah itu adalah sisi dimana. Kok aku kayaknya gagal ya usaha aku. Kok kayaknya rencana aku nggak akan sampai nih gitu. Aku stuck di sini. Dan itulah pentingnya tujuan bahwa aku masih punya tujuan ini. Jadi bisa jadi tidak aku dapatkan sekarang. Tapi kalau aku usaha terus, ya aku akan sampai ke titik itu akhirnya.
0: Oke, walaupun jalannya beda ya kayak, kan udah punya tujuan bisa akhirnya tercapai. Wow, oke. Kita mau bacain dulu nih Kak. Dari WA, ini unik banget nih, dari Anin di Marpoyan. Halo, assalamualaikum Kak Tifa dan Kak Narasumber. Oke, okay, waalaikumsalam, ada Kak Ulfa di sini. Kak mau nanya dong, ya tadi kan tentang hidup yang ataupun juga manusia yang suka kepastian, oke. Okay. Tapi ini lebih baik nunggu seseorang yang belum bisa kasih kepastian atau memilih pergi demi kesehatan mental kita. Wow, asmara ya ini lebih tepatnya ya Anin ya. Itu gimana tuh Kak? Mungkin boleh dijelaskan.
1: Kalau hidup itu kan yang bisa kita kontrol adalah diri kita ya. Jadi kalau semisal memang kita manusia itu pada dasarnya memang membutuhkan kepastian dan yang bisa kita kontrol adalah diri kita ya. Kita hanya bisa mengontrol apa yang kita terima dan bentuk reaksi kita dari hal itu. Kalau memang orang lain itu nggak bisa ngasih kepastian, kalau kita bisa memposisikan itu biasa aja, ya silakan di posisi itu. Tapi kalau memang kita tipe yang harus ada kepastian dan orang lain nggak bisa ngasih kepastian, ya kita bisa meninggalkan. Jadi bagaimana reaksi kita atas orang tersebut nggak ngasih kepastian?
0: Oke.
1: Kalau rasanya sakit banget nggak diberi kepastian, ya tinggalin aja gitu.
0: Oke.
1: Biar tetap waras ya, tetap happy gitu ya.
0: Oke. Tapi kalau udah terkadung bucin ini, kayaknya Ani ini bucin ya kan? Ini gimana Kak? Kalau udah terkadung banget nih?
1: Kalau udah terkadung bingung sih ya, karena ada tipe orang yang sama dia sakit, nggak sama dia lebih sakit. Aduh.
0: Waduh.
1: Nah itu bingung tuh. Jadi balik lagi ke yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Jadi ya kepastian itu sebenarnya di diri kita. Kalau memang orang lain nggak bisa ngasih kepastian, tapi kita pasti, ya kita tinggalkan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kita merasa bahwa dia nggak ngasih kepastian dan kita pun nggak pasti, ya udah jalani aja sampai salah satu nemu kepastian.
0: Sampai capek.
1: Iya.
0: Oke, ya semoga bisa menjawab ya Anin ya. Kamu butuh kepastian atau ya demi kewarasan mental lah tadi ya. Oke, dan tadi kan punya tujuan itu emang sangat penting ya, fleksibel lah ya, lewat jalan mana aja gitu, asalkan bisa sampai tujuan gitu. Tapi kalau seseorang ini udah kayak kelihatannya, aduh rencana kamu tuh terlalu sempurna banget nih, takutnya kalau kamu gak kecapai nanti malah bikin kamu sakit hati atau malah kecewa sendiri gitu kan. Nah ini kalau tanda-tanda seseorang itu udah mulai kayak semacam perfeksionis terhadap rencana-rencana hidupnya, ini apa aja sih Kak sign yang ada?
1: Oke, kalau di tahap perfeksionis yang akhirnya itu mengganggu itu berat sih, sampai titik dimana dia ngerasa bahwa rencana kecil yang dia rencanakan itu gak sesuai dan akhirnya dia berlarut di titik itu. Itu perfeksionis yang akhirnya membuat dia lebih ke gagal dibandingkan perfeksionis itu membantu dia lebih ke berhasil. Kalau dia perfeksionisnya itu baik, membantu dia berhasil, dari awal dia udah merencanakan plan A, plan B, plan C. Jadi dia ingin perfect semuanya, dan ketika ada masalah di satu langkah atau satu rencana, dia udah punya rencana lain untuk mengatasi hal itu. Itu bagian perfeksionis juga. Tapi kalau emang ada orang yang perfeksionis itu, dia memandang
0: harus ini gitu.
1: Dia gak mau move on, gak mau yang daya fleksibelnya itu susah banget gitu.
0: Berarti ini tergantung dengan arah orangnya ya. Iya, tapi itu tadi kalau udah terganggu banget, ya mungkin bisa lebih diajarkan untuk fleksibel gitu ya kan. Oke. Tapi tadi nih Kak, fleksibel gitu, mengubah arah kan, agar ya biar masih di jalannya, agar mencapai tujuan yang diperoleh gitu nantinya. Tapi gimana cara kita untuk membedakan antara yaudah menyerah dengan mengubah arah nih Kak?
1: Oke, kalau menyerah itu ketika rencana kita gagal, kita memilih untuk pasrah tadi. Tapi kalau mengubah arah itu ketika rencana kita gagal, kita membuat rencana baru.
0: Rencana baru.
1: Iya, dengan tujuan yang sama atau tujuan yang berbeda, tapi yang penting kita ada rencana baru untuk ya saya harus ngapain lagi untuk keluar dari posisi ini. Kalau pasrah ya, kalau dia ngerasa menyerah ya udah. Ya udahlah, nggak akan sampai juga gitu, ngapain buat rencana lain lagi gitu.
0: Gitu kayak udah menyerah gitu ya, kayak
1: udah pasrah aja gitu.
0: Oke. Tapi tadi kalau mengubah arah gitu ya, dan pastinya dengan rencana-rencana yang lain fleksibel gitu. Nah, mungkin ada beberapa orang yang kayak mengubah arah malah mengubah apa ya? Kayak misalnya tadi jurusan nih, Kak. Kan awalnya ada orang yang jurusannya masuknya bisnis gitu, tapi ternyata di waktu pekerjaan dia malah lebih ke musik atau seni gitu. Nah, apakah mengubah mimpi tadi gitu itu juga bisa dianggap sebagai bentuk kegagalan kah, atau ya udah mengubah tujuan aja gitu?
1: Enggak sih, tapi kalau orang biasanya yang berprofesi yang kayak gitu, sebenarnya yang tujuannya itu adalah musik tadi. Jadi kuliah bisnisnya itu adalah arah tujuan lain yang dijalaninya untuk sampai ke tujuan akhirnya musik. Jadi ada orang yang memang akhirnya, misalkan dia tujuannya ke A gitu kan, ke jurusan A, dia terbentur entah itu ekonomi, entah itu memang gak lulus, entah itu secara jarak jauh untuk menempuh pendidikan itu, atau apapun lah alasannya, sehingga dia memilih untuk jurusan B. Tapi akhirnya dia tetap hatinya itu masih di A gitu. Jadi akan balik lagi ke A. Jadi mengubah tujuan, mengubah arah ini gak selalu mengubah tujuan akhir. Tapi bisa jadi mengubah arah ini adalah tujuan baru untuk mencapai tujuan akhir itu. Jadi itu langkah besar sehingga kita sampai ke tujuan akhir yang tetap sama.
0: Oke, berarti ya apapun itu yang penting tidak membuat kita kehilangan arah tadi ya Kak, tujuannya. Oke, tapi kalau misalnya yang tadi nih kan ada nih Kak Ulfa juga mention kalau orang yang terlalu perfeksionis itu ada dua nih ya tipikalnya. Yang pertama itu tadi yang emang punya banyak cara, punya banyak rencana dan plan A, plan B, plan C sampai Z gitu. Nah, ada juga yang kayak terpaku pada satu rencana aja gitu. Tapi kalau misalnya orang yang terlalu terpaku pada satu rencana itu dampaknya terhadap dirinya sendiri ataupun psikolog itu gimana sih Kak dalam psikologisnya?
1: Itu akan paling gampangnya dia akan mencapai titik stres. Jadi dia terkungkung, ya saya harus ngapain lagi, ini itu semuanya overthinkingnya, stresnya. Jadi kalau memang itu kondisi itu berlarut, dia bisa sampai ke depresi dan segala macamnya.
0: Wah, ini malah bisa menyebabkan banyak penyakit ya kayak.
1: Iya, kalau dia memang terkungkung dengan hal itu dan nggak bisa move on, itulah pentingnya kalau dalam bahasa Indonesia daya lenting atau resilient. Jadi bagaimana dia menganggap kegagalan itu bukan suatu akhir, tapi adalah sebuah awal babak baru yang bisa diusahakan.
0: Oke. Tapi kalau untuk lingkungan sendiri nih Kak, lingkungan keluarga Kak atau pertemanan atau yang lainnya, apakah ini juga akan berpengaruh nantinya?
1: Benar. Kalau misalkan kita menghadapi lingkungan yang kalau istilah anak sekarang toksik ya kayak. Ketika dia gagal, lingkungannya itu menjustifikasi ya kamu gagal, kamu gak akan berhasil dan segala macamnya. Mm-hmm. Tapi kalau memang lingkungannya itu baik gitu kan, mm-hmm, dia akan ketika menghadapi kegagalan, orang sekeliling bilang, ya ini kan gagal biasa aja gitu, ini gak gagal kok, ini hanya tidak sesuai dengan rencanamu, ini hanya belum waktunya aja, bisa kok berjuang lagi gitu. Jadi orang sekeliling circle kita itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita memutuskan hidup.
0: Baik, kedepannya juga karena kita juga ini ya dapat dari luar juga gitu, eksternal juga gitu ya. Okay. Dan kalau tadi kita masih ngebahas tentang kegagalan yang tidak sesuai dengan rencana gitu kan ya, emang hidup tuh gak harus sesuai dengan rencana tadi ya di awal. Tapi kalau misalnya kalau perempuan nih, kan kalau misalnya kegagalan yang dihadapinya ujung-ujungnya nangis gitu ya kayak nangis terus juga, aduh overthinking sendiri, cerita sama teman, ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya pada laki-laki nih, pada gender laki-laki, kalau mereka tuh merasa gagal gitu kan, tapi mereka tuh menahan diri untuk tidak menangis gitu. Nah ini gimana Kak? Dalam apakah itu juga akan mengganggu gitu kalau mereka menahan emosi tangis tadi?
1: Oke, secara laki-laki itu sebenarnya kalau dari psikologi sendiri itu gak memandang gender sih Kak, untuk ungkapan ekspresi itu. Tapi lebih bagaimana sosial memandang dan sosial membentuk. Sederhananya, contohnya pada pola asuh.
0: Baik.
1: Pada pola asuh sekarang itu menciptakan bahwa ya laki-laki itu pantang untuk menangis. Sehingga terciptalah dia karakternya kayak gitu. Tapi kalau untuk dia laki-laki memendam tangis atau kecewa tadi, itu akan menjadi sebuah gumpalan emosi. Jadi ketika dia memang sudah besar sekali, sudah tidak terbendung dan tertahankan, dia akan meledak sendiri. Atau kalau memang dia masih bisa menahan lebih lanjut lagi, itu akan lebih menyakitkan dirinya. Jadi dia lebih sensitif, misalkan dia punya gumpalan emosi sebesar kepalan tangan gitu kan. Ketika dia ada kegagalan sedikit atau ada tersinggung sedikit, dia akan langsung untuk menumpahkan yang emosinya tadi gitu. Atau memang dia secara ininya dia memendam, akhirnya menyakiti diri sendiri.
0: Oh, itu banyak ada kasusnya Kak?
1: Ada.
0: Okay. Dan itu apa yang harus dilakukan? Misalnya kita punya temen nih yang kayak gitu gitu, yang susah mengeluarkan emosi, susah nangis, nah itu gimana Kak?
1: Kalau dari psikologi sebenarnya mengeluarkan emosi itu tidak harus bercerita, tidak harus membutuhkan orang lain. Sederhana ya kita melakukan hal yang kita suka, kita menulis, atau coret-coret sampai kertasnya robek pun itu juga termasuk mengeluarkan emosi.
0: Karena kertas juga nggak ini ya, nggak ngasih feedback ya. Nggak marah-marah juga mereka kalau kita coret-coret. Okay. Kita balik lagi nih Kak, tentang tadi hal-hal yang ada di luar kendali kita gitu, dan nggak sesuai dengan rencana tadi gitu. Dan tapi sebenarnya cara untuk kita agar stop gitu terhadap hal-hal yang mungkin sebenarnya itu ada di luar kendali kita nih. Nah ini gimana caranya biar kita tuh ya udahlah gitu, di jangan ada lagi nih yang terlalu mikirin eksternal terus gitu, padahal kan ada internal juga yang harus kita pikirin. Ini gimana Kak?
1: Itu kalau istilahnya pola pikir yang dewasa.
0: Oh baik.
1: Nah atau kalau istilah sederhananya kita berpikir dengan tenang. Jadi ya kita berpikir lagi, kita mengambil waktu sejenak untuk berdiam. Sebenarnya ini kita bisa kontrol nggak sih? Atau memang kontrolnya itu di orang lain? Kalau kontrolnya di orang lain, apa sih yang bisa kita lakukan sehingga yang berbalik ke kita itu sesuai dengan ekspektasi rencana kita tadi? Contohnya, ketika kita, misalkan cuaca tadi, ya cuaca kan nggak bisa kita kontrol kan? Nah, apa sih yang bisa kita lakukan supaya sesuai dengan ekspektasi rencana kita tadi, kita tidak telat. Nah, makanya kita bisa mengeluh doang dan itu tidak akan mengubah situasi. Atau kita memang merencanakan, oh kalau memang masih hujan, kita ada opsi, ada mantel, ada mobil dan segala macamnya. Jadi kita berpikir, ya ini sebenarnya kendali kita nggak sih gitu.
0: Baik, ada beberapa pilihan yang bisa kamu pilih. A, marah-marah. B, mengutuk. C, mencari solusi. Atau D, minta jemput teman. Nah, ini kan banyak. Okay. Tapi kebiasaan sederhana yang bisa ngebantu seseorang untuk lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian itu gimana sih Kak? Padahal kan emang manusia dasarnya itu butuh kepastian tadi ya. Nah ini gimana sih Kak caranya biar kita lebih terbuka gitu dengan ketidakpastian itu?
1: Itu adalah latihan hidup yang sangat panjang.
0: Harus berguru pada siapa Kak? Iya,
1: itu adalah proses dengan sendirinya. Dan cenderung orang-orang yang hidup jalani aja itu terkadang ya, dia dengan tidak punya rencana itu dia tidak punya ekspektasi lebih, jadi dia tidak mudah kecewa.
0: Malah itu ya kayak lebih sehat ya kayaknya ya.
1: Iya, tapi di
0: dengan chill aja.
1: Iya, tapi di sisi lain ya kita membutuhkan rencana untuk ya akhirnya kita hidup mau kemana gitu.
0: Ke surga, amin.
1: Amin.
0: Oke, wow. Berarti memang untuk hidup sendiri punya rencana, tapi ya ada rencana lain dari luar yang emang harus kita lakuin juga ya. Mau nggak mau harus dikerjakan gitu. Tapi ketika tadi nih yang mana berujung pada misalnya rencana yang tidak sesuai akan membuat kita depresi, bahkan ya dari stres sampai depresi gitu ya Kak. Nah ini kapan sih seseorang itu membutuhkan bantuan profesional ketika rencana yang mereka lakukan itu gagal gitu?
1: Ketika dia merasa nggak sanggup menampung dan udah mengganggu.
0: Mengganggunya dalam artian bagaimana nih Kak?
1: Mengganggu sesederhana dia merasa hal ini yang tidak sesuai dengan rencana tadi itu udah nyebabin overthinking dan dia sulit tidur. Itu kan udah mengganggu tuh jatuhnya ke dirinya. Ya dia harus udah bisa dan menemui profesional gitu. Tapi kalau dia masih di posisi yang tidak mengganggu, dia bisa menjalani hidup seperti biasa aja. Ya dia masih bisa mengolah itu untuk mencari solusi sendiri. Tapi kalau itu udah mengganggu, baik orang lain merasa kok dia kayaknya lebih murung ya belakangan ini, mungkin yang si individu itu nggak merasa, yang orang lain itu yang menegur kayak kayaknya kamu butuh profesional deh untuk lebih baik gitu.
0: Baik, berarti memang dukungan dari lingkungan dan keluarga juga penting gitu ya untuk melihat perubahan dari perilaku tadi. Oke, tapi kadang emang seperti itu ya Kak, si diri individu tadi apakah selalu dari luar aja kah ketahuannya, atau emang dari dalam diri dia sendiri punya kesadaran untuk oh ya udah deh aku akan pergi ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya luka di luar kan bisa kelihatan ya harus ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya yang di dalam, apakah itu orang lain aja yang bisa ngeliat, kita nggak bisa lihat atau gimana Kak?
1: Dengan dia sadar bahwa dia butuh itu, keberhasilannya akan lebih tinggi dan prosesnya akan lebih efektif dibandingkan orang lain menyadari bahwa dia butuh. Jadi rasa butuh itu kita perlu untuk bantuan profesional, karena itu sangat menunjang dan membantu proses dari perbaikan itu sendiri gitu.
0: Oke, berarti penting juga bagi diri sendiri untuk tahu ya perubahan yang ada dalam internal kita sendiri. Dan mungkin boleh deh Kak pesan buat anak muda nih yang ngerasa kayak aduh aku stuck banget nih di sini-sini terus, aku kok kayaknya beda ya dari yang lain gitu, kayak ngerasa jalan di tempat terus nih Kak, boleh dong dikasih pesan-pesan untuk anak muda?
1: Oke, hidup itu harus punya rencana dan punya tujuan. Tapi di sisi lain tujuan itu penting, tapi rencana itu menjadi, kan kita harus punya beberapa rencana untuk tujuan akhir itu. Semisal rencana itu tidak sesuai ataupun hasil akhir dari tujuan besar kita itu tidak sesuai, bisa jadi itu hal yang lebih baik dan kita butuhkan dibandingkan tujuan tadi yang hanya kita inginkan.
0: Baik. Tuh, mungkin boleh di-highlight teman Pro 2. Bisa dicatat juga di notebook kamu. Dan mungkin boleh kalau untuk teman Pro 2 yang lagi kecewa nih Kak dalam hidupnya gitu, untuk bangkit kembali nih Kak. Nah, boleh dong Kak, apa yang pengen Kak Ulfa sampaikan?
1: Oke, apapun yang terjadi di hidup, kalau mau kecewa silahkan, tapi yang pasti orang lain akan tetap hidup tanpa kita. Jadi hidup pilihan, kita akan tetap bertahan hidup dengan tujuan-tujuan kecil yang menyenangkan, entah itu demi seporsi mie ayam ketika hujan ataupun hal-hal kecil lainnya, sehingga kita merasa bahwa dunia akan tetap baik-baik saja walaupun rencana itu tidak sesuai.
0: Oke, walaupun gak sesuai masih ada maca yang menunggu teman Pro 2. Oke, terima kasih Kolva udah sharing-sharing di Spada edisi Psikologi hari ini. Seru banget kita ngobrolin tentang rencana yang tidak sesuai, ya udah enggak apa-apa. It's okay, chill aja. Masih banyak rencana-rencana lain, plan A, plan B, plan C, pelan-pelan aja yang penting ya. Enggak ada yang ngejar kamu, teman Brodo, karena semua orang tuh punya garis waktunya sendiri-sendiri dan setiap bunga itu punya waktunya untuk mekar sendiri. Asik.
1: Asik.
0: Tepuk tangan dulu. Oke, dan next kita juga bakal lanjut di Spada lagi teman Pro 2. Thank you banget buat kamu udah stay tune. Dan terima kasih juga buat Kolva, sehat selalu. Next bisa main lagi sini dengan pembahasan yang lain lagi pastinya. Sukses untuk magisternya Kak.
1: Amin ya, terima kasih juga Kak Tipa atas kesediaan dan kesempatannya.
0: Iya, siap. Next time kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan kita cukupkan dulu untuk Spada di Sisi Psikologi hari ini. Dan bye-bye.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah tahu belum kalau kita udah gak wajib lagi loh ikut pramuka?
3: Loh, emang iya? Ya, sayang banget gak ada pramuka lagi di sekolah. Padahal kan aku suka pramuka.
2: Eits, pramuka tetap ada di sekolah. Tapi sejak adanya perubahan kebijakan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, pramuka udah gak wajib diikuti lagi. Tapi bukan berarti udah gak ada ya.
3: Oh, berarti aku masih bisa ikut pramuka dong?
2: Masih dong, kalau kamu mau. Kan pramuka sekarang bersifat sukarela.

Teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini dan kita masih di Spada untuk edisi hari Selasa tanggal kembar 77 Teman Pro 2. Di pagi hari ini kita masih ngebahas soal moderasi beragama dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kalau tadi kita udah ngebahas bareng dengan ada mahasiswa magister dari ilmu psikologi ya, dari UIN Suska, ada Kak Ulfa. Nah, kali ini kita lanjut lagi di program Spada tapi dengan topik moderasi beragama. So, buat kamu stay tune terus di sini di program Baru Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Nomor antrian
2: 1
1: di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Udah azan zuhur, sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Teman Pro 2 masih bareng Tifah ya, dan siang hari, siang gak tau belum, masih pagi ya. Kayaknya juga cuaca cerah sedang ada nih di Kota Pekanbaru. Jadi kamu udah bisa juga menyerap semua vitamin D yang ada di luar. Tapi jangan lupa pakai sunscreen ya Teman Pro 2. Dan kayaknya di pagi hari ini kita masih ada di Spada segmen moderasi beragama. Kalau kamu sendiri Teman Pro 2, coba deh dalam sehari ini bisa berapa kali ya bolak-balik buka HP? Kayaknya dari bangun tidur, mulai dari melek mata sampai tutup mata juga HP tuh selalu jadi temen gak sih? Temen curhat, temen hiburan, atau bahkan cari ilmu pengetahuan dan juga belajar tuh dari gadget ataupun juga internet ya. Tapi gak salah juga kalau misalnya ada diselingi dengan menonton Instagram, YouTube, ataupun TikTok, ataupun X ya. Ya mungkin udah puluhan kali ya untuk ngebuka si aplikasi tersebut dalam satu hari. Tapi ya dari situ juga kita banyak belajar hal-hal baru termasuk juga soal agama. Karena kan sekarang ceramah itu bisa 1 menit aja bisa langsung viral gitu ya. Bahkan potongan video itu bisa langsung dipercaya dan jawaban dari AI itu udah mulai dijadikan teman curhat. Tadi benar tuh kata Kak Ulfa tadi ya di Spada di sisi psikologi, dan ada juga beberapa orang yang mulai menggunakan AI sebagai teman curhat Teman Pro 2. Ya it's okay lah ya, asalkan kita inputnya juga data-data yang positif-positif gitu. Tapi ya emang banyak banget hal-hal yang memudahkan kita di era digitalisasi ini gitu. Informasi juga cukup banyak. Tapi di sisi lain ternyata emang punya tantangan tersendiri nih, walaupun kita dikasih kemudahan yang bejibun ini. Ya walaupun gak semua informasi yang kita lihat udah lengkap konteksnya, gak semua yang viral udah pasti benar gitu, dan gak semua perbedaan pendapat tuh akhirnya malah jadi pertengkaran. Bisa aja yang berbeda pendapat malah jadi punya insight baru ya. Dan dari sini ternyata pentingnya kompas moderasi beragama. Ya moderasi itu bukan berarti mengurangi keyakinan atau mencampur adukan ajaran agama ya. Malah ternyata nih moderasi ini juga mengajarkan kita buat tetap teguh pada keyakinan masing-masing sambil menghormati orang lain yang punya perbedaan. Nah kita bakal ngebahas gimana generasi sekarang ini bisa jadi generasi yang masih tetap religius, kritis, dan tetap menjaga persatuan di tengah derasnya banyaknya informasi-informasi yang bejibun yang bertaburan di sekitar kita Teman Pro 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ki, udah siap belum?
2: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
1: Loh, kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
2: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
1: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
2: Beda gimana?
1: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
2: Hah? Ada bedanya juga ya?
1: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.

Yes, emang media sosial tuh sekarang jadi guru bagi banyak orang. Bahkan gak sedikit anak muda yang lebih sering cari jawabannya tuh lewat internet ataupun AI dibandingkan langsung ngebuka buku ataupun juga kepada orang yang kompeten ya. Padahal informasi ini membutuhkan pemahaman yang utuh gitu. Sebuah video berdurasi 30 detik juga belum menjelaskan makna keseluruhan ya. Jadi penting banget buat kita untuk bisa mendengarkan langsung dari orang yang emang benar-benar berkompeten, teman Pro 2. Dan yap, lagi-lagi AI ini kan bisa ngebantu cari referensi atau menjelaskan konsep umumnya aja. Tapi detail dari orang yang sudah berkompeten kayak guru ataupun ulama atau tokoh agama itu juga jadi sumber-sumber keilmuan yang mendalam juga, teman Pro 2. Dan yap, sebagai Gen Z kita juga perlu punya kemampuan berpikir kritis. Jangan langsung percaya nih karena kontennya viral atau pembicaraannya populer. Dan emang biasakan untuk cek secara banyak gitu ya, disaring dulu saring dulu sebelum sharing, teman Pro 2. Karena ngebandingkan dengan referensi yang terpercaya dan juga bertanya kepada orang yang punya kompetensi di bidangnya, ya emang ini menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan gitu. Dan itu dia caranya untuk bisa kita punya literasi digital. Dan tapi kalau kamu sendiri nih, teman Pro 2, pernah gak sih ngelihat kolom komentar media sosial yang isinya tuh kayak saling perang gitu, saling menyalahkan cuma karena beda pendapat? Dan fenomena ini tuh ternyata punya istilahnya, ya ini namanya adalah polarisasi, teman Pro 2. Dan orang cenderung berkumpul dengan mereka yang punya pandangan yang sama, sementara pendapat yang berbeda tuh dianggap sebagai ancaman. Padahal nih, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Dan Indonesia sendiri juga dibangun atas keberagaman agama, budaya, bahasa, dan juga suku. Sehingga juga moderasi beragama ini ngajak kita buat gak mudah menghakimi. Dan berbeda bukan berarti bermusuhan, tapi kita bisa tetap berpegang teguh pada keyakinan masing-masing tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
2: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
3: Sabar, sabar.
2: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
3: Eh, tuh lihat tuh.
2: Iya, apa sih?
3: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
2: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
3: Untung aja kita nggak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
4: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Temuan berdua, identitas diri itu bukan cuma pekerjaan, hobi, atau gaya berpakaian ya. Nilai-nilai yang kita pegang termasuk nilai keagamaan juga menjadi bagian dari identitas kita. Tapi punya identitas yang kuat bukan berarti menutup diri dari perbedaan. Justru seseorang yang paham keyakinannya dengan baik bakal lebih tenang, lebih bijak, dan gak mudah terpancing provokasi. Dan as Gen Z, kita hidup di zaman yang penuh informasi. Jadi tantangannya bukan lagi sulit cari informasi, tapi pilih informasi yang benar ya. So, mulai biasain nyaring sebelum membagikan, saring sebelum sharing, diskusi tanpa saling menjatuhkan, dan juga belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena jadi generasi yang religius juga bukan terlihat dari apa yang diunggah di media sosial aja, tapi juga dari gimana cara kita berperilaku untuk memperlakukan sesama manusia agar bisa menjadi manusia yang baik gitu. Oke, kita cukupkan dulu teman Pro 2 tentang moderasi beragama edisi hari ini. Next kita lanjut lagi di Santai Siang, dan nanti bakal ada Pro 2 Hitlist, program favorit kamu. Stay tune terus di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat, Tempo Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, Panitia Khusus Pansus Tanah Ulayat DPRD Provinsi Riau terus melakukan pembahasan dalam rangka menyusun regulasi terkait pengakuan dan pengelolaan tanah ulayat di daerah. Dalam rapat yang digelar kemarin, Senin 6 Juli 2026, Pansus menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya perwakilan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar yang telah memiliki peraturan daerah tentang tanah ulayat. Selain itu, turut hadir juga Lembaga Adat Melayu Riau, Kanwil Kementerian Agama Riau, serta Badan Pertanahan Nasional BPN Riau. Dan juga Ketua Pansus Tanah Ulayat DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan EET, juga mengatakan pembahasan regulasi tersebut masih dalam tahap penyerapan aspirasi dan belum menghasilkan keputusan akhir.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah Provinsi Riau segera menyiapkan langkah lanjutan terkait peraturan presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2025-2029. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Ranperdal tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADBP tahun anggaran 2025 kemarin. Dan menurutnya, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti regulasi nasional melalui aturan turunan yang dapat menjadi pedoman di tingkat daerah. Dan tindak lanjut juga dituangkan dalam berbagai bentuk regulasi daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: masih di Pro 2 Hitlist, pastinya kita bakal puterin lagu request dari kamu dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang ini teman Pro 2. So langsung aja kamu save dulu nomor HP WhatsApp ya Pro 2 Pekanbaru di 08117600884. Wow, sudah ternyata sudah banyak nih yang request di Pro 2 Hitlist kali ini. Nanti coba bacain yang dari WhatsApp, dan kamu juga bisa request lewat Instagram juga. Pastinya masih di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru di Pro 2 PKU pastinya. Kamu langsung aja request di sana teman Pro 2. Masih banyak lagu-lagu terbaru nih. Ada lagu siapa nih? Lagu terbaru dari YGA juga ada, Kortis ada, Lomba Sihir ada, Tulus juga ada. Silahkan kamu pilih aja mau lagu siapa di siang hari ini teman Pro 2. Sambil kamu cari-cari ya, kira-kira siang hari ini mau makan apa ya? Tapi kayaknya kita mau dengerin dulu lagu yang sangat NPD sekali. Of course, dari NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Ray. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, bacain request dari kamu. Ini udah ada beberapa juga. Kita mau bacain dulu dari yang pertama kali, listing dari paling bawah ya. Assalamualaikum Pro 2 Hitlist. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Of course ini dari Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi. Katanya mau request lagunya Shakira featuring Burna Boy, Dai Dai atau Nicki, You'll Be In My Heart. Okay, kayaknya karena yang pertama kali disebut adalah Shakira, kita puterin Shakira ya buat Mas Agung ya. Kata Mas Agung, salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, Mas Dito, dan semua penyiar RRI Prodo Pekanbaru, dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Prodo Pekanbaru siang ini. Doain orang lain bahagia, amin. Dan doa itu balik lagi ke kamu juga. Yes, benar, doa yang baik-baik. Makanya kalau doa yang buruk-buruk juga nanti balik lagi kan. Jadi ya yang baik-baik aja deh ya. Dan diharapkan yang balik juga baik-baik. Terima kasih Mbak Tifa, Mas Salam. Terima kasih juga Mas Agung. Nanti kita puterin yang Shakira ya, yang Dai-Dai, alias lagu untuk yang Piala Dunia ya. Next, ada juga yang mau request nih lagunya Sabrina Leonor nih dari siapa ini? Shafana. Dan katanya mau request lagunya Sabrina Leonor. Haha. Terima kasih, semangat siarannya. Oh, thank you. Terus ada juga dari Widya, katanya izin request lagunya Sabrina Leonor yang haha. Oke. Okay. Kita puterin ya, nanti buat kamu teman Pro 2. Dan satu lagi nih, Tifa juga pengen dengar satu lagu terbarunya dari Gia Indrawari yang judulnya Penyihir. Oke, tiga lagu ini dulu kali ya, semuanya dari penyanyi wanita. Next mungkin kita bakal puterin di segmen selanjutnya penyanyi laki-laki. Mungkin boleh kamu request lagunya penyanyi cowok ya di segmen selanjutnya teman Pro 2. Silakan masih di WhatsApp 0811760084.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

82. Ini ada Adin yang katanya mau request lagunya Kortis terbaru Kak, ada Red Red. Oke, okay. Kayaknya Kortis lagi naik daun banget ya. Walaupun masih baru nih ya, tapi kayaknya udah banyak banget nih fans dari si Kortis. Apalagi kemarin sempat juga kan datang ke Indonesia dan emang beberapa sudah banyak banget nih yang hafal lagu-lagu dari si Kortis. Oke deh Adi, nanti kita puterin ya lagunya Kortis yang Red Red. Terus ada juga nih dari siapakah ini? Dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan Dengi seluruh Indonesia. Katanya mau request lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Oke. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Asik, keren banget. Stay tune-nya lewat RRI Digital. Mantap, mantap, mantap. Next ada juga katanya ini dari siapa ya? Oh, di Instagram tadi lupa. Ini dari Instagram katanya dari Zania. Mau request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Oke, tiga lagu ini kita puterin dulu buat kamu teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, boleh banget langsung aja meluncur ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811760884 atau langsung aja lewat Instagram-nya Pro 2 Pekanbaru. Udah ada story di sana, udah ada question box-nya, tinggal kamu drop aja siapa nama penyanyinya dan juga lagunya. Nanti kita puterin.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kak, itu foto siapa ya yang di depan kelas?
3: Mana? Itu foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Dan yang di tengah itu, gambar burung Garuda yang adalah simbol negara kita, dek.
2: Kenapa dibuat di depan kelas?
3: Bukan hanya di depan kelas saja kok. Di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan juga dipajang ya. Karena itu aturan wajib yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tepatnya di pasal 53 ayat 1. Ini jadi salah satu sarana edukasi penerapan sila keempat dengan memahami pentingnya suatu simbol atau lambang negara kita.
2: Oke deh kak, aku belajar dulu ya. Assalamualaikum.

Teman Pro 2, lanjut lagi ada Lisa yang katanya pengen dengerin lagunya Kunto Aji. Kunto Aji, kita puterin dulu deh ya. Lagu terbarunya belum masuk nih, tapi kita mau puterin dulu yang rehat deh ya, buat kamu Teman Pro 2. Terus juga kita, karena ini masih nuansa-nuansa Piala Dunia kali ya, jadi kita mau puterin kamu tadi selain dari Dai-Dai lagunya Shakira. Ini tahun 2022 deh. Kita flashback dulu. Ada lagunya Jungkook dengan Dreamers buat kamu Teman Pro 2. Terus WhatsApp, cek lagi deh. WhatsApp tadi katanya ada hahaha, udah kita puterin. Sabrina Leonor ya. Oke, sama nih haha semua. Boleh besok kamu request lagi ya Teman Pro 2 untuk lagunya Sabrina yang haha. Sabrina Leonor yang haha. Tapi karena ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina, ya udah deh, Sabrina Carpenter kita puterin ya. Buat kamu Teman Pro 2. Nanti kita puterin satu lagu ada Sabrina Carpenter buat kamu. So, ini dia, kita dengerin dulu ada lagunya Kunto Aji dengan Rehab.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026 hingga nanti jam 6 sore. Barengan sama Risa Octavia teman Pro 2 yang akan nemenin kamu tentunya dengan program-program seru yang akan Risa hadirkan teman Pro 2, ditambah dengan lagu-lagu kesayangan kamu yang tentunya akan kita puterin ya. Hingga nanti jam 6 sore untuk menemani kegiatan kamu di hari Selasa ini. Dan di jam 11 ini teman Pro 2 hingga nanti jam 12 seperti udah Tifa spill tadi, kita bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu masih di Pro 2 Hitlist tentunya. Jadi buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Risa tungguin ya requestan kamu teman Pro 2, dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Oke, teman perudu, kita bacain dulu request yang sudah masuk ya di siang hari ini. Ada Sylvia, teman perudu, yang katanya mau request lagu dari Sheila on Seven yang sederhana. Terus juga kita punya dari siapa nih? Dari Dea, teman perudu. Katanya mau request dong, Kak, lagu dari Hearts to Hearts yang judulnya Lemon Tang. Ya. Satu lagi nih teman produk kita bacain ya, siapa nih kira-kira yang udah masuk. Ada Fauzi, teman produk, yang katanya mau dengerin lagu dari For Revenge yang judulnya Penyangkalan. Oke, cukup 3 lagu dulu ya teman produk yang akan kita puterin nih untuk kamu. Buat yang masih mau request jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @produapku. Kalau gitu kita dengerin dulu ya, ada Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, hey. Diam sudah. Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Oke, teman pro 2 kita langsung aja buat bacain lagi request yang udah masuk nih. Kita baca dari Instagram ya. Ada dari Teh Mumtaza. Teh hijau kak, katanya. Oke, ini mau pesan apa mau? Teh hijau dari Tulus ya, aku puterin lagunya. Oke, terus teman pro 2, mana lagi tadi ya? Oh, ada dari Frasa Hati kosong, katanya mau drama otentik dong, lama sendiri, boleh juga kita puterin ya, kita puterin. Terus satu lagi teman berdua dari Wonder Pekanbaru, katanya kamu mau request lagu dari Boy Next Door yang judulnya Adios. Oke, siap, tiga lagu ya. Jadi kayaknya cukup dulu teman berdua, tiga lagu yang akan Risa puterin dulu. Buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di WhatsApp seperti biasa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pradua_pko. Kalau gitu langsung aja, ada Tulus dengan Teh Hijau teman berdua.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God.
3: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Oke, teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk sesi Pro 2 Hitlist kita di hari Selasa ini, teman Pro 2, di 7 Juli 2026. After ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu, teman Pro 2. Kita bakalan masuk di program Muda Kreatif hingga nanti jam 1 siang untuk nemenin kamu istirahat dan makan siang di hari Selasa ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus, nanti Risa bakalan balik lagi. Kita dengerin dulu satu lagu terakhir kita di sesi Pro 2 Hitlist ini, teman Pro 2, ada Kesha Lefranca dengan Pelarian, teman Pro 2.

88,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih di Muda Kreatif tentunya teman pro 2 ya, di jam 12 ini hingga nanti jam 1 risakan berbagi informasi-informasi seputaran UMKM, ekonomi digital, terus juga kita bakal ngomongin seputaran industri kreatif juga nih teman pro 2 ya. Di siang hari ini sambil nemenin kamu juga beristirahat ya, makan siang atau lagi nungguin pesanan makan siangnya teman pro 2. Dan sampai juga kita akan menunggu seruan azan zuhur nanti pada pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya juga nanti kita akan mengikuti ruang religi juga teman pro 2. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Enak banget nih es krimnya.
3: Iya, enak.
2: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
3: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
6: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

0: الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2, kita masih di Muda Kreatif tentunya. Dan hari ini Taman Pro 2 kita bakalan bahas sesuatu yang mungkin di media sosial kamu juga lagi berseliweran ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang mainan remote control, Taman Pro 2. Apa yang kira-kira langsung kepikiran sama kamu? Apakah mobil-mobilan atau drift anak kecil lagi balapan di taman, Taman Pro 2? Tapi yang lucunya nih ya, ternyata di berbagai kota di Indonesia termasuk di Pekanbaru, bisnis penyewaan mobil remote control ini juga justru ramai dipakai, biasanya sama orang dewasa, Taman Pro 2. Mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, sampai komunitas otomotif yang sengaja datang buat seru-seruan. Dan yang menarik lagi, mereka juga gak harus beli mobil RC ini yang harganya bisa jutaan rupiah. Jadi cukup cuma bayar sewa sekitaran puluhan ribu rupiah, mereka udah bisa langsung merasakan sensasi mengendalikan mobil balap mini di lintasan khusus. Dan fenomena ini juga menunjukkan kalau sebuah hobi itu bisa berubah jadi peluang bisnis yang menjanjikan, Taman Pro 2. Nah, hari ini kita bakalan bahas soal ngobrol soal gimana bisnis sewa mainan remote control ini juga bisa berkembang, Taman Pro 2. Ditambah kenapa ya konsumennya ini malah didominasi oleh orang dewasa, dan juga peluang bisnisnya, Taman Pro 2. Dan kita jawab dulu satu pertanyaan. Kenapa sih orang dewasa yang suka mainan mobil remote control ini, Taman Pro 2? Ternyata alasannya juga cukup banyak. Yang pertama tentu karena nostalgia tadi, Taman Pro 2. Banyak orang dewasa yang dulu waktu kecil pengen punya mobil remote control, tapi belum tentu bisa nih untuk belinya. Dan sekarang setelah punya penghasilan sendiri, mereka akhirnya bisa menyalurkan keinginan itu. Dan alasan kedua yaitu karena stress release. Di tengah pekerjaan yang padat, bermain RC selama 30 menit sampai 1 jam ternyata bisa menjadi hiburan sederhana yang bikin pikiran kita juga lebih rileks. Bahkan beberapa tempat penyewaan ini menyediakan lintasan lengkap dengan tikungan, tanjakan, hingga area drifting yang membuat pengalaman bermain terasa seperti balapan sungguhan. Selain itu, bermain RC juga bisa menjadi aktivitas sosial juga, Taman Pro 2, karena teman-teman datang bersama, terus kayak adu kecepatan, saling belajar teknik, ya kan, mendirikan mobil, bahkan bisa membentuk komunitas baru juga. Dan dari sisi bisnis, model sewanya juga cukup menarik. Daripada harus membeli unit mobil RC yang harganya itu bisa mencapai jutaan rupiah, kamu juga cukup membayar biaya sewa per sesinya. Jadi bagi pelaku usaha ya, satu unit mobil itu bisa digunakan berkali-kali dalam sehari, sehingga ya modal yang dapat kamu dapatkan ya bisa berputar lebih cepat kalau dikelola dengan baik juga, Taman Pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Nomor kedua yang menarik lagi, bisnis ini juga nggak cuma mengandalkan penyewaan di lokasi. Jadi banyak pelaku usaha yang mulai memanfaatkan medsos nih ya, dan sampai di Google Maps untuk menarik pelanggan baru. Dan video mobil RC ini juga kayak lagi drifting atau balapan nih sering kali masuk FYP karena visualnya yang menarik juga. Jadi dari satu konten aja banyak orang yang akhirnya penasaran dan datang untuk nyoba nih teman perdua. Dan mungkin kamu bisa bikin kayak beberapa paket ya, kayak main per 15 menit, paket keluarga, paket komunitas dan lain sebagainya. Dan tentunya ini juga bakalan lebih menarik perhatian juga. Ada juga yang pada akhirnya kayak menjual minuman, makanan ringan, spare partnya, hingga merchandise komunitas. Jadi kalau dipikir-pikir ya ini contoh bagaimana hobi itu bisa berubah menjadi industri kreatif juga. Jadi bukan sekedar menyewakan mainan aja, tapi juga menciptakan pengalaman bermain yang menyenangkan sehingga orang ingin datang lagi ya datang lagi. Dan teman berdua, tentunya dari obrolan kita hari ini ada satu pelajaran menarik. Kadang ya peluang usaha itu nggak selalu datang dari sesuatu yang baru. Justru dari hobi sederhana yang selama ini kita anggap hanya untuk anak-anak, ternyata bisa berkembang menjadi bisnis yang diminati banyak orang, termasuk orang dewasa juga. Dan di era sekarang, pengalaman atau experience juga punya nilai jual yang tinggi. Jadi orang rela mengeluarkan uang bukan hanya untuk membeli barang, tapi juga untuk mendapatkan hiburan, nostalgia, dan pengalaman yang menyenangkan. Jadi siapa tahu dari hobi yang kamu tekuni sekarang justru lahir ide bisnis berikutnya teman berdua. Karena tentunya di dunia industri kreatif, kreativitas juga seringkali lebih mahal daripada modal besar. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita di Muda Kreatif. Aktor ini Risa masih akan nemenin kamu tentunya di Sportpedia. Jadi stay tune terus.

Oke, nomor berdua ada jam 1 aja ya, lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Sportpedia nomor berdua. Dan di hari ini Risa akan berbagi informasi-informasi dari seputaran dunia olahraga nih untuk kamu. Terutama nih buat kamu yang lagi nunggu-nunggu berita dari olahraga cabang apa nih teman berdua, jangan sepak bola lagi nih tunggu ya. Pokoknya nanti akan Risa bagikan untuk kamu teman berdua. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tomo Pro 2, informasi pertama datang dari 4 petinju Indonesia yang turun bertarung di hari kedua ajang 2026 Asian Boxing U19 dan U23 Championships yang berlangsung sengit di Basket Hall GBK Senayan pada hari Senin kemarin 6 Juli 2026. Namun Tomo Pro 2, dari 4 nama yang diandalkan hanya satu yang berhasil pulang dengan senyum kemenangan, sementara 3 lainnya harus menahan kecewa setelah takluk di tangan lawan-lawan tangguh. Dan juga teman Pro 2 ya, Mars Devolta ini naik ring dengan percaya diri mengenakan jersey merah di kelas 60 kg putra, tapi ia juga harus berhadapan dengan petinju Arab Saudi Yazan Al-Ghamdi. Dan Al-Ghamdi ini sukses menghajar Mars melalui keputusan bulat mutlak 5-0. Dan sementara itu di kelas bantam 54 kg putri, Marion Manuesa Simorangki ini juga bernasib serupa setelah dihadang petinju Jepang Corin Kokufu yang tampil tanpa ampun. Dan juga wasit asal Maroko Muhsin Soulimi ini juga menyaksikan dominasi Kokufu yang tak terbendung sepanjang pertarungan. Dan Marion pun juga harus gagal nih untuk memberikan perlawanan berarti dan harus mengakui keunggulan petinju negeri Sakura tersebut. Dan juga teman Pro 2, di tengah kegagalan itu muncul secercah harapan dari Frederick Suhendri Ampach yang bertarung di kelas flyweight 50 kg putra yang menghadapi Hans Haris Muhammad Yusra dari Singapura. Dan Frederick tampil garang dan sukses meraih kemenangan mutlak 5-0 dengan skor meyakinkan. Dan juga teman Pro 2, sayangnya pada kemenangan Frederick juga harus tercoreng oleh hasil pahit yang dialami Laskar Putra di kelas welter week 65 kg putra, karena Laskar juga harus menerima kenyataan pahit setelah wasit asal Georgia Arthur Elizabarian ini juga menghentikan pertarungan di ronde pertama di menit ke-227 melalui referee stop kontes demi keselamatannya juga. Dan Laskar juga harus gagal melanjutkan langkahnya di kejuaraan tersebut setelah tumbang secara dramatis di hadapan publik Senayan, teman berdua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Nomor urut 2 perjalanan Roberto Martinez bersama dengan timnas Portugal ini resmi berakhir setelah tentunya teman urut 2 Portugal tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pelatih asal Spanyol itu juga mengumumkan keputusannya untuk mundur usai Portugal kalah 0-1 dari Spanyol lewat gol dramatis Michael Merino. Dan juga teman urut 2 Martinez menegaskan sejak awal dirinya datang ke Portugal dengan satu target utama yakni membawa tim meraih gelar juara dunia. Dan tentunya karena target tersebut juga gagal diwujudkan, ia merasa tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih Portugal. Dan pelatih berusia 52 tahun itu juga mengungkapkan bahwa kontraknya memang berakhir bersamaan dengan selesainya Piala Dunia 2026 dan ia menyerahkan sepenuhnya keputusan penunjukan pelatih baru kepada Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca. Dan juga teman pro 2 gol tunggal Michael Merino pada menit ke 90+1 ini menjadi pembeda dalam duel sengit Portugal kontra Spanyol. Dan hasil tersebut juga memastikan La Roja ini melangkah ke babak perempat final, sementara perjalanan Portugal juga harus berakhir lebih cepat. Meski gagal memenuhi target, Martinez juga menolak menyebut hasil tersebut sebagai sebuah kegagalan karena menurutnya Portugal hanya kalah dari salah satu tim favorit juara yang memiliki kualitas luar biasa. Mantan pelatih Belgia itu juga bahkan menilai Portugal menampilkan performa terbaiknya sepanjang turnamen saat menghadapi Spanyol dan ia merasa timnya juga pantas membawa pertandingan hingga babak perpanjangan jangan waktu. Dan juga kemudian teman berdua Martinez menuturkan bahwa Portugal sebenarnya memiliki kualitas untuk bersaing dengan Spanyol, namun menurutnya timnya juga kurang beruntung dalam memanfaatkan peluang di sepertiga akhir lapangan.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Nomor Pro 2, informasi selanjutnya datang dari Persija Jakarta yang memperkuat sektor kiri dengan kedatangan Pratama Arhan untuk musim 2026-2027. Dan pemain berusia 24 tahun itu dikontrak 3 musim untuk menambah kedalaman skuad Macan Kemayoran. Dan kehadiran Arhan juga menambah kekuatan Persija di posisi bek kiri dengan kemampuan agresif dan mobilitas tinggi Taman Pradua. Dan juga Taman Pradua, Presiden Persija Muhammad Prapanca juga menyambut positif bergabungnya Pratama Arhan ke dalam skuad Manca Kemayoran. Dan ia juga menilai kehadiran Arhan ini penting untuk membangun tim yang lebih kompetitif di musim baru. Dan bergabung dengan Persija menjadi kesempatan spesial bagi Arhan dalam perjalanan karirnya di sepak bola profesional. Dan ia kembali ke tanah air setelah pengalaman luar biasa di luar negeri dan siap menghadapi tantangan baru. Dan itu dia Tomo Pro 2, pembahasan kita di program Sportpedia di hari ini, tentunya di edisi hari Selasa 7 Juli 2026. After ini jangan kemana-mana Tomo Pro 2, karena Risa akan kembali lagi nemenin kamu tentunya, karena kita bakalan masuk di program Pernah Hits. Wes, kayaknya udah pada ditunggu-tunggu nih ya. Kira-kira di Pernah Hits hari ini kita bakalan bahas siapa, teman berdua. Buat yang gak sabar ya, stay tune terus, nanti bisa bakalan balik lagi buat nemenin kamu.

Oke, Tamu Pro 2 udah jam 2 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Pernah Hits Tamu Pro 2. Kita bakalan berbagi informasi-informasi seputaran musisi kesayangan kamu hari ini ya. Dan kali ini kita bakalan bahas satu band Tamu Pro 2. Band ini udah cukup lama sih, tapi lagu-lagunya juga masih sering didengerin di mana-mana. Karena memang enak banget sih Tamu Pro 2, jujur. Apalagi kalau lagi suasana sendu, terus kita dengerin lagu-lagu mereka, wah kayaknya kita juga ikutan hanyut ya Tamu Pro 2. Kita bakalan bahas Leto Tamu Pro 2 selama 1 jam ke depan, dan tentunya juga akan ditemani sama lagu-lagu mereka. So buat kamu yang udah kangen banget sama Leto dan pengen bernostalgia lagi sama mereka, ya kita dengerin bareng-bareng lagu-lagu dari mereka ya. Begitu kita dengerin dulu, ada Ruang Rindu untuk kamu Tamu Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hi girls, what's up?
3: Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
6: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Tama Pro 2 buat para generasi 2000-an, nama Leto juga pasti udah gak asing ya, karena lagu mereka juga sering diputar dulu di radio, bahkan sekarang, dan jadi soundtrack sinetron juga Tama Pro 2. Bahkan masih banyak juga yang dipakai sebagai background video di media sosial. Dan yang bikin Leto berbeda adalah mereka ini gak cuma bikin lagu cinta, tapi banyak juga lagu mereka yang mengajak pendengarnya merenung tentang kehidupan, keikhlasan, bahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan Taman Pro 2, Leto ini kan resmi terbentuk pada tahun 2004 di Yogyakarta. Dan band ini beranggotakan Noe Leto sebagai vokalis, ada Patup, ada Ari, dan juga Dedot nih. Terus nama vokalisnya yang juga cukup menarik yaitu Noe, ternyata merupakan putra dari budayawan sekaligus tokoh agama Indonesia Emma Ainun Najib Taman Pro 2, atau yang akrab disapa dengan Cak Nun. Meski begitu, Leto juga memilih untuk membangun identitasnya sendiri lewat musik. Dan nama mereka ini mulai melejit setelah merilis album pertama pada tahun 2005 lewat lagu-lagu seperti Ruang Rindu, Sebelum Cahaya, Sandaran Hati, kemudian juga Permintaan Hati. Dan Leto ini langsung juga punya ciri khas yang sulit untuk ditiru Taman Pro 2, karena musiknya yang sederhana tapi liriknya yang dalam. Dan kalau kita dengar lagi, apalagi pas lagi galau Taman Pro 2, rasanya semua lagu mereka tuh kayak lagi ngobrol langsung sama kita nih ya.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Tomo Pro 2 walaupun udah lebih dari 2 dekade berkarya, lagu-lagu Leto juga masih sering didengar sampai sekarang. Dan kenapa ya? Ya pertama karena liriknya yang gak pernah terasa kadaluarsa. Terus juga mereka gak cuma bicara soal putus cinta ya, tapi mereka juga bicara tentang menerima kenyataan, belajar ikhlas, menghargai waktu. Pokoknya kayak relate deh sama kita ya kan. Kayak contohnya di lagu Ruang Rindu Tomo Pro 2. Lagu ini juga sering dianggap sebagai lagu cinta. Padahal kalau dipahami lebih dalam, sebenarnya makna itu jauh lebih luas nih. Bisa tentang seseorang yang sedang merindukan keluarga, sahabat, bahkan Tuhan. Dan hal inilah yang bikin lagu-lagu Leto itu bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap orang. Dan kedua, aransemen musik mereka juga sederhana, jadi gak terlalu ramai. Justru kesederhanaan itulah yang membuat lagunya nyaman didengar kapan aja. Makanya sampai sekarang lagu Leto ini masih sering muncul di playlist healing malam hari atau lagi butuh nenangin pikiran di tahun berdua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eta, masih ingat gak kepanjangan 3M?
2: Ingat dong. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya kan?
1: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
2: DBD? Apalagi tuh?
1: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.
0: Merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku,

Tomo Pro 2 Perjalanan Leto juga membuktikan bahwa musik yang jujur juga akan selalu menemukan pendengarnya. Dan mereka ini tentunya kan gak ngejar tren sesaat ya Tomo Pro 2, tapi mereka juga berkarya dengan identitas sendiri. Dan hasilnya ya lagu-lagu mereka juga tetap hidup sampai sekarang. Dan di tengah musik yang juga terus berubah, Leto juga mengingatkan kita bahwa karya yang lahir dari ketulusan juga akan selalu punya tempat di hati pendengarnya. Nah Tomo Pro 2, kira-kira kalau disuruh milih satu lagu Leto yang paling menggambarkan hidup kamu, kira-kira yang mana nih Tomo Pro 2 ya? Dan itu dia pernah hits hari ini Tomo Pro 2 spesial bareng sama Leto. Dan nanti Risa masih akan kembali lagi nemenin kamu di musik dan informasi. Stay tune!

Oke, Tomo Pro 2 pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di program musik dan informasi. Tomo Pro 2 tentunya bisa akan menemani kamu dengan beragam informasi ya, melalui website rri.co.id dan juga akan bisa temani kamu dengan musik-musik kesayangan kamu, Tomo Pro 2. Selamat beraktivitas buat kamu semua, Tomo Pro 2 di hari Selasa ini. Semoga tetap semangat ya untuk menjalani segala aktivitas kamu di hari ini. Nanti bisa bakalan break lagi teman berdua, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Adu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ketua Pro 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kota Pekanbaru ini mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar lebih memperhatikan pengelolaan arsip dengan menyerahkan dokumen penting kepada Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan arsip, statis juga maupun dokumen yang memiliki nilai sejarah pemerintah juga tetap tersimpan dengan baik, aman, dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi di masa mendatang. Kepala Dispusip Kota Pekanbaru, Muhammad Amin mengatakan LKD memiliki fungsi strategis dalam menjaga berbagai dokumen milik pemerintah daerah. Dan arsip yang diterima akan dikelola sesuai dengan standar kearsipan sehingga kondisi yang keutuhannya tetap terjaga. Menurutnya keberadaan arsip tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi pemerintah. Lebih dari itu, arsip menjaga rekam jejak perjalanan daerah yang memiliki nilai sejarah dan dapat menjadikan rujukan bagi generasi berikutnya. Amin menyebutkan LKD Dispusip Pekanbaru saat ini juga masih menyimpan sejumlah koleksi arsip yang lama yang tetap terawat. Di antaranya terdapat arsip peta berbahasa Belanda yang diterbitkan pada 1944 serta arsip tekstual mengenai pendirian koperasi pada 1986. Dan menurutnya keberadaan arsip tersebut juga menjadi bukti bahwa dokumen lama memiliki nilai penting dalam menggambarkan perjalanan sejarah dan perkembangan Kota Pekanbaru.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Momen Pro 2, sekarang kita akan lanjut ke informasi kedua, yaitu adalah dari pemerintah Kota Pekanbaru yang mulai melakukan pembangunan saluran drainase di Jalan Embun Pagi, Kecamatan Marapauyan Damai, sebagai langkah mengatasi persoalan genangan air yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Dan pembangunan tersebut juga dilakukan setelah Pemko Pekanbaru menerima laporan warga terkait dengan kondisi drainase yang tidak berfungsi optimal, sehingga menyebabkan kawasan tersebut kerap mengalami banjir saat hujan turun. Dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pembangunan drainase ini menjadi tindak lanjut langsung atas aspirasi masyarakat yang membutuhkan penanganan segera. Dan ia menyebutkan proses pengerjaan telah berjalan dan diharapkan dapat segera selesai agar manfaatnya juga bisa dirasakan masyarakat. Dan drainase baru tersebut nantinya akan terkoneksi dengan saluran di Jalan Cengkeh yang menjadi jalur menuju anak Sungai Sail. Dan dengan koneksi tersebut, aliran air di kawasan sekitar diharapkan juga dapat lebih lancar ketika intensitas hujan meningkat. Dan teman berdua, sesaat lagi juga kita akan menantikan seruan azan asar tentunya pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Un gros bande. Allah. Un gros bande.

Oke, teman-teman produk, kita cukupkan dulu untuk obrolan kita di sore hari ini di segmen musik dan informasi. Selain ini, Risa masih akan kembali temenin kamu, teman produk, tentunya di sore ceria. Jadi stay tune terus di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

4,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Jam 4 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Saya kita masuk di program Sore Ceria. Ya, hari ini ada program Sore Ceria, teman Pro 2, yang akan menemani sore hari kamu. Dan tentunya kali ini di

0: hari Selasa ini teman Prodo Risa gak sendirian nih di Sore Ceria. Mungkin buat kamu yang udah follow Instagram Prodo Pekanbaru kayaknya udah notice ya. Hari ini kita bakalan ngomongin seputar perwisata. Tapi apa nih perwisatanya ya kan? Karena tentunya teman Prodo yang kita tahu, terutama kalau kita ngomongin perwisata, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah tempat wisata yang indah, kuliner, sampai ke budaya Melayu ya kan. Tapi di balik itu semua teman Prodo tentunya ada sosok anak-anak muda yang punya peran besar untuk memperkenalkan wajah Riau kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Dan tentunya untuk menjadi duta perwisata ini bukan hanya soal memakai selempang atau mahkota aja teman berdua, tapi ada proses panjang yang harus mereka lalui, pembelajaran, tanggung jawab, hingga komitmen untuk menjadi representasi dari daerahnya masing-masing. Nah, sore ini tentunya kita bakalan ngobrol barengan duta perwisata Riau 2026 teman Produa dengan topik kita itu tentang peran generasi muda dalam mempromosikan pariwisata Riau. Dan tentunya sudah hadir di studio Produa Pekanbaru hari ini teman Produa, kayaknya langsung kita sapa aja ya. Hari ini sudah hadir tentunya ada Eja dan juga Wanda. Bisa manggilnya nama panggilan dulu ya teman Produa. Tapi di sini sudah hadir Dio Saija Suma dan juga Wahyu Trinanda Putri, perwakilan dari Duta Pariwisata Riau 2026. Sehat ya. Sehat ya. Karena hari ini kayaknya akhir-akhir ini banyak yang sakit. Bener, iya, karena cuaca Kota Pekanbaru memang kita akui tidak menentu ya. Oke deh teman Prodo, hari ini kita bakalan ngobrol sama Eja dan juga Wanda, panggilan mereka, yang akan kita tanya-tanya teman Prodo tentang perjalanan, terus juga visi-misi mereka dan lain sebagainya. Tapi kita perkenalan dulu kali ya, biar teman Prodo makin akrab nih sama kalian berdua. Iya. Ya, siapa sih Duta Perwisata Riau 2026 tahun ini? Nah, boleh silakan kita mulai dulu dari Eja, silakan Eja.
1: Halo teman-teman Prodo ya. Perkenalkan, nama saya Dio Seja Suma, biasa dipanggil Eja. Dan kesibukan saya saat ini sebagai karyawan swasta.
0: Oke, udah kerja ya Eja?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, next silakan Wanda.
2: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Wahyu Trinanda Putri, biasa dipanggil Wanda. Kesibukan aku sekarang sebagai mahasiswa akhir sih kak.
0: Oke, mahasiswa akhir, iya. Jurusan apa tuh?
2: Jurusan Sendra Tasik, Seni Drama, Tari dan Musik.
0: Widih, anak seni nih guys. Iya, oke, jadi sekarang lagi padat-padatnya ya. Iya, wah, ini menarik deh teman Prodo, lagi padat tapi masih bisa untuk berkompetisi ini kan lumayan luar biasa itu membagi waktunya ya. Jadi nanti kita bakal ajak ngobrol-ngobrol. Oke deh buat Eja dan juga Wanda, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang pariwisata itu sendiri dan apa aja sih sebenarnya tugas dari seorang duta pariwisata, mungkin sebelumnya kita ngobrol perjalanan kalian dulu ya, karena tentunya buat sampai di sini kan nggak mudah nih.
1: Bener banget.
0: Ya seperti kita bahas di awal ya kan, pasti banyak hal yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan, yang harus dikorbankan juga tentunya ya kan, untuk bisa meraih gelar ini yang juga tanggung jawabnya luar biasa ya kan.
1: Betul.
0: Mungkin kita ngobrol dulu kira-kira gimana nih awal mulanya kalian sampai kepikiran nih buat nyoba ajang duta pariwisata ini nih. Nah, apakah kalian hobinya jalan-jalan? Jadi kepikiran atau gimana ya kan? Boleh dari Eja dulu deh, silakan.
1: Baik Kak. Jadi kalau bicara perihal perjalanan untuk sampai bisa bergabung di Duta Pariwisata, itu tuh awalnya Eja ini asalnya dari Bujangdara dulu kak.
0: Udah biasa ikut pageant ya.
1: Dan Eja itu bukan anak kota sebenarnya, tapi lebih tepatnya Eja dari kabupaten paling jauh sih kak. Di Provinsi Riau, itu dari kabupaten penghasil kelapa terbesar di Indonesia, salah satu di dunia, itu Kabupaten Indragiri Hilir.
0: Wih, inhil jauh ya.
1: Nah benar, nah jadi dari Bujang dan Dara itu Eja di 2025. Setelah itu Eja dapat amanah ini untuk menjadi Duta Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir di Januari 2026.
0: Oke.
1: Nah, jadilah Eja utusan untuk berajang atau berkompetisi di tingkat provinsi.
0: Oke.
1: Jadilah bertemu dengan Wanda dan teman-teman yang lainnya.
0: Oke.
1: Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih bisa mengambil minat untuk ke Duta Pariwisata selain dari rekomendasi daerah? Itu juga Eja ini tipe orang yang hobi bahasa Melayu itu merayau, berkeliling
0: nah, ya. Oke.
1: Jadi kemana aja tuh Eja suka, tambah lagi Eja ini hobinya ngonten atau buat-buat konten-konten perjalanan seperti itu kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi itu tuh salah satu hal yang kenapa sih di beberapa tempat wisata itu belum adanya minat anak-anak untuk eksplor Riau lebih dalam.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi apa sih yang harus aku lakukan untuk bisa menyokong lebih dalam lagi dan lebih tinggi lagi untuk sektor pariwisata di Provinsi Riau. Nah,
0: okay.
1: Jadi Eja searching nih salah satunya tuh di Duta Pariwisata ini. Nah, dan kebetulan sejalan dengan visi dan misinya Duta Pariwisata di explore, promote and enjoy seperti itu kan.
0: Oke. Jadi memang sejalan lah ya.
1: Apa
0: yang lagi diinginkan ya kan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu ya, kenapa
1: betul.
0: Anak muda nih jarang perginya pasti ke tetangga, provinsi tetangga terus ya kan. Kalau bisa saya kan. Nih ada apa nih ya kan, ternyata sejalan akhirnya ikutlah. Oke.
1: Diberilah kepercayaan.
0: Alhamdulillah.
1: Menyandang gelar tertinggi.
0: Oh iya. Menang. Ya.
1: Bersinar kan.
0: Bersinar bener. Nah, itulah jalannya ya kan.
1: Oke.
0: Jadi Eja ini awalnya memang sudah mulai mencoba di pemilihan pageant, awalnya di Bujang Dara.
1: Betul.
0: Ya kan, pada akhirnya karena memang utusan dari daerah.
1: Betul.
0: Untuk diwandatkan untuk jadi Duta Pariwisata, akhirnya lanjutlah.
1: Ya,
0: dan sekarang jadi
1: itu.
0: Provinsi ya,
1: ya
0: luar biasa. Oke. Ini cerita dari Eja nih teman berdua. Sekarang kita dengar versinya Wanda. Kalau Wanda sendiri kenapa nih, gimana nih ceritanya sampai akhirnya memilih untuk mengikuti ajang Duta Pariwisata?
2: Sebenarnya Wanda sama Bang Eja tuh kurang lebih sama ya. Kita awalnya dari Bujang Dara juga.
0: Okay.
2: Wanda waktu itu berawal dari Bujang Dara Pelalawan. Nah, kebetulan kami sama-sama sampai di top 5. Jadi Bujang 5 sama Dara 5.
0: Oke. Okay.
1: Berjodoh
0: lagi ya. Aduh, aku curiga.
2: Okay. Nah, jadi dari Bujang Dara itu emang awalnya Wanda udah ikut pageant juga yang lain beberapa. Nah, terus tahun terakhir Wanda ikut pageant itu tahun 2023. Nah, kemarin itu Wanda ditawarin lagi ikut Duta Pariwisata Riau.
0: Oke.
2: Jadi karena udah semester akhir ya, jadi agak renggang lah sedikit. Jadi ya udah mau deh gitu ikut Duta Pariwisata Riau.
0: Okay.
2: Nah, jadi Wanda berfokus karena sejalan juga sama jurusan nih dari seni gitu kan. Masih ada lah membahas budaya, pariwisata juga. Jadi ya udah ikut dan alhamdulillahnya juara satu ya.
1: Bersinar juga.
0: Bersinar juga. Memang kayaknya janjian. Kelihat ya. Karena di Bujang Dara nih sama-sama top 5. Nah, terus sekarang ikutan Duta Pariwisata jadi winner. Juara winernya. Ini kayaknya ada janjian sih katanya.
1: Takdir kan.
0: Takdir ya, aduh. Oke deh. Jadi memang pada akhirnya kalian sudah ada basic dan punya keresahan yang sama lah ya. Kalau kita ngelihat sekarang memang pariwisata Riau ini masih berproses nih untuk dikenal oleh banyak orang ya kan. Jadi masih satu-satu. Mungkin yang paling mendompleng kemarin yang Pacu Jalur yang pada akhirnya semua orang ngeh kalau oh ternyata wisata dan budaya Riau ini juga menarik nih gitu.
1: Betul.
0: Sampai ke tingkat internasional. Nah, ini mungkin jadi PR tersendiri ya buat kita semua nih untuk memperkenalkan lagi. Tapi nih guys, dalam proses ajang kemarin mungkin kalian udah gak asing lagi ya dengan proses pemilihan dari mulai karantina dan lain sebagainya. Pasti udah gak asing dong kalau udah pernah ikutan Bujang Dara ya kan.
1: Benar.
0: Tapi apa proses paling menarik yang kalian rasakan pada saat kemarin kompetisi nih guys. Bisa salah gak tuh? Kompetisi kemarin nih apa yang paling menarik atau momen apa yang paling kayaknya yang gak akan terlupakan deh untuk kalian?
1: Pastinya kalau yang paling menarik tuh bisa berjumpa dengan teman-teman di 12 kabupaten kota yang berbeda kan.
0: Iya, itu betul-betul.
1: Pastinya menjadi rumah baru untuk kami, keluarga baru yang melahirkan kami sebagai pemenang.
0: Yeah.
1: Dan kalau dibilang yang paling menarik itu dari awal terpikir untuk mendaftar itu udah hal yang menarik sih.
0: Yeah. Okay.
1: Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan wadah di mana kita bisa berkembang, berproses dan menuangkan isi pikiran dan tujuan kita di Duta Pariwisata. Selain itu juga pageant yang paling berbeda itu menurut Eja salah satunya di Duta Pariwisata ini sih rangkaiannya.
0: Okay.
1: Ada pawai budaya ya Wanda,
2: iya, okay.
1: Ada pawai budaya dan lain sebagainya itu udah luar biasa banget sih kan. Itu kalau dari Eja.
0: Ada di Wanda?
2: Ya benar, yang paling menarik itu dari pawai budayanya karena kayaknya baru pertama kali pageant di Riau yang mengadakan pawai budaya itu sebagai prosesi awal
1: masuk
2: para
1: karantina.
2: Duta masuk karantina itu ada pawai budayanya itu salah satu keunikan Duta Pariwisata.
1: Jadi kita kayak di setiap perwakilan daerah tuh kita bisa bawa iring-iringan apapun gitu kan. Bisa berupa mobil hias atau kompang, marching band, so bebas itu. Jadi kayak memang betul-betul ibaratnya MTQ kemarin itu pawai ta'arufnya gitu.
0: Gitu.
1: Nah, kemarin langsung dihadiri Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, itu sih uniknya, kerennya tim-tim Duta Pariwisata Rio, kakak-kakak panitia, terutama regional director kami sih. Bang Yanda Aldi kan. Itu sih keren.
0: Oke, jadi memang ada yang berbeda dari yang biasa diikuti. Pawai budaya di awal sebagai pembuka lah yang jadi sesuatu yang unik ya dari ajang-ajang lainnya nih. Kalau kalian kemarin bawain apa nih?
1: Kalau
0: Eja kemarin apa?
1: Eja sendiri kemarin tuh gabung dengan Diwa. Diwa itu pemenang dua Duta Pariwisata. Itu kami sama-sama dari Indragiri.
0: Oke. Nah, pasti bawa ciri khas Indragiri ya.
1: Diwa dengan bawa rentak buliannya, Eja bawa namanya tuh tradisi Ambong Pantolan. Mungkin masih sedikit tabu itu sedikit tradisi panen kelapanya masyarakat Indragiri hilir. Tapi dia mistis gitu.
0: Gitu.
1: Jadi rentak bulian dan Ambong Pantolan tuh kami angkat mistisnya seperti itu.
0: Jadi itu yang dibawa pawai kemarin. Kalau Wanda kemarin bawa apa nih dari pelelawan nih Wanda?
2: Yang pasti sesuai sama jurusan Wanda ya, jurusan tari. Wanda bawa tari itu dari pelelawan Zapin Pecah 12. Nah, terus kemarin juga ada kayak silat, sama ada calempong sebagai alat musiknya. Jadi ada kombinasi, ada alat musik, ada silat, ada tariannya juga.
0: Gitu. Jadi gabung jadi satu.
1: Dan ini kemarin juga dipertandingkan sih kan. Dan kebetulan kemarin teman kami juga yang menang dari Kabupaten Kuantan Singingi. Dia membawa tradisi berarak gadang ya. Nah itu.
0: Jadi yang menang kemarin dari Kuansing ya.
2: Benar.
0: Jadi sesuatu yang unik ya, mungkin jarang kita temui teman Pro 2, tapi ya disitulah mungkin tujuan awalnya supaya kita, mungkin para peserta yang ikut nih jadi tahu nih untuk mengenal budaya, jadi nggak cuma satu daerah aja yang tahu ya kan, tapi semua daerah akhirnya tahu, oh ternyata dari Pelawan ada ini, dari Inhil jadi ini, jadi banyak tahu lagi ya kan. Karena kan nantinya akan jadi Duta Pariwisata Provinsi teman berdua, jadi kalau nggak tahu kan nanti ini ya, masa gak tahu nih gitu ya. Kebangetan sih kayaknya. Tapi itulah teman berdua, persiapan yang mungkin harus dilalui, tahap per tahap yang harus kalian lalui semua. Tapi kalau untuk persiapan pribadi nih, apa aja yang kalian lakukan nih biasanya?
1: Kalau persiapan pribadi sebelum ke provinsi, tentunya banyak sih Kak, padat tentunya. Selain advokasi pribadi, itu juga kami ada namanya ekonomi kreatif ya Wanda, di mana kami itu harus mendukung dan mendongkrak UMKM yang ada di daerah kami. Kemudian pastinya pakaian segala macam itu juga harus kami persiapkan. Dan pastinya kami itu selalu di pantai itu dalam gimana sih progres anak-anak ini dalam mempromosikan pariwisata daerahnya atau pariwisata di Riau dalam jangka luasnya itu melalui sosial media. Jadi kami dituntut selain kami juga harus bisa mempromosi, kami juga harus kreatif dalam mengedit gitu kan.
0: Okay.
1: Ciri khas itu penting kan, jadi seorang duta. Nah yeah, itu sih menjadi poin, itu ada poin tersendiri dalam kami, ibaratnya itu prakarantinanya ya Wanda.
0: Okay.
1: Sebelum prakarantina sampai di grand final itu nanti diakumulasikan kan nilainya.
0: Okay.
1: Terlebih kalau misalnya kami ejak sendiri yang dari Indra Giril itu, yang agak berat dan memakan waktu itu dalam kostum sih kak. Karena kami memang ada dari sesi pemotretan dan pendesainan baju, penentuan pakaian untuk karantina, seperti itu kak.
0: Oke, jadi banyak yang harus dipersiapkan ya. Dan ternyata penilaiannya juga gak sesimpel itu ya.
1: Betul, betul
0: gitu. Jadi bagaimana kalian mempromosikan dari pariwisata di daerah masing-masing itu jadi nilai plus juga.
1: Betul.
0: Ya. Oke, karena ya sekarang kita zaman digital ya, jadi gak bisa dipungkiri semuanya pasti akan dilihat dari ketelatenan kita atau kepiawaian kita dari menggunakan
1: sosial media.
0: Dia ya kan. Kalau dari Wanda gimana Wanda?
2: Kebetulan Wanda pribadi ya kak, karena Wanda mendaftarnya waktu itu jalur umum, jadi memang semua persiapannya itu pribadi. Jadi Wanda latihan catwalk sendiri, kayak yang persiapan-persiapan lain, kostum dan lain-lain itu Wanda persiapkan semuanya itu sendiri. Sampai ke grand final itu juga Wanda persiapkan semuanya sendiri nih.
0: Oke.
2: Mulai dari pawai, grand final, prakarantina, dan tag konten pun sendiri.
0: Sendiri, benar-benar mandiri.
2: Iya, benar-benar mandiri.
1: Okay. Independent woman.
0: Independent woman, ya memang. Sekarang kan cewek harus independent ya.
2: Benar.
0: Okay. Jadi ya memang semuanya harus dikerjakan sendiri ya, semua persiapan itu. Dan tentunya juga pasti gak sembarangan nih teman berdua, pasti disiapin dengan matang ya kan, bersama-sama tim juga mungkin ya. Tapi nih guys, apa yang kalian rasakan ya pada saat nama kalian berdua nih ya dipanggil untuk diumumkan sebagai pemenang? Apa nih pertama kali yang kalian pikirkan guys?
1: Kalau bisa dikilas balik sedikit, sebetulnya Eja sama Wanda nih belum kenal sebetulnya.
0: Oke.
1: Kayak kita kenal baru awal-awal prakarantina ya Wanda.
0: Oke, okay, tapi walaupun kalian ini top 5 belum kenal
1: belum
0: tuh.
1: Sedikit, karena berbeda daerah itu. Kan.
0: Oh.
1: Yang satu di sini, yang satu di ujung.
0: Iya benar-benar juga ya. Okay.
1: Jadi jumpanya baru di Taman Wisata. Nah, kami tuh kayak sering iseng belajar catwalk berdua kayak gitu kak. Jadi sampai nama kami di top 2 itu kayak masuk dua-duanya gitu. Nah,
0: kok kayaknya jadi ingat sesuatu gitu ya.
1: Nah, okay, bisa dibilang kami di Tula Standing, Wanda dengan Diwa, Eja dengan Rafdi itu memang kayak ini enggak bisa ditebak siapa pemenangnya karena sama-sama potensialnya tinggi banget gitu.
0: Okay.
1: Kalau orang itu enggak bisa ini nih yang menang, itu enggak bisa karena memang kami itu memiliki keunggulan masing-masing dan itu menjadi salah satu tricky lah untuk dewan juri kemarin.
0: Betul.
1: Seperti itu kan Kak. Begitu dipanggil, jujur aja nangis sih kak.
0: Okay.
1: Karena gak expect juga bisa menjadi pemuncak dan bakal mewakili Duta Pariwisata Riau nanti berajang di nasional di Bali nantinya.
0: Oke, okay. Weh Bali lagi ya.
1: Oke,
0: okay. Kalau Wanda gimana nih pertama kali Wanda?
2: Pastinya gak nyangka ya kak, karena ya tahu sendiri dari awal semuanya mempersiapkan sendiri nih. Pasti adanya rasa minder sama teman-teman yang lain karena mereka pasti nyiapin dengan matang juga dengan tim-tim mereka. Sempat insecure juga nih, kayaknya gak mungkin deh juara satu gitu.
0: Okay.
2: Tapi ada harapan yang kayak dapat top 3 aja deh. Alhamdulillah, tapi gak nyangkanya sampai ke last standing pun Wanda masih yang kayak, aduh gak mungkin kayaknya Diwa deh gitu. Karena ya karena rasa insecure tadi kak. Kami berdua tuh sempat ngobrol sebelum naik ke panggung itu, kami kayak kita bisa gak ya, karena masih ada ketakutan dari dalam diri ini yang gak bisa dideskripsikan. Tapi alhamdulillahnya pas nama dipanggil tuh ya bener-bener nangis yang gak bisa berkata-kata.
0: Oke. ternyata latihan itu enggak sia-sia ya.
2: Iya benar.
0: Ternyata emang benar-benar langsung dua-duanya dipanggil ya. Bener. Pastinya rasa insecure dan lain sebagainya pasti kerasa ya, apalagi kan yang datang itu dari berbagai daerah.
1: Betul banget. Betul.
0: Dengan keunggulan mereka masing-masing ya kan. Walaupun kita juga udah mempersiapkan ya, pasti kita kayak waduh, nah ini mental yang memang harus di ini ya, diasah banget.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Keikutan pageant atau apapun itu, kompetensi itu memang mental nomor satu yang ditanya. Bener, ya. Kalau enggak kuat sama mental, berlarut-larut dengan keinsecure yang juga sebenarnya enggak baik ya, ya kan. Bener, tapi bener. Itulah akhirnya membuktikan, oh berarti memang aku layak ya, untuk <bener. laughs> ini. Oke deh, nah kita udah ngobrol ya teman Pro 2 ya, perjalanannya Eja dan juga Wanda. Tentunya untuk menuju sebuah gelar itu kan bukan sesuatu yang instan ya teman. Betul. Pro 2. Banyak hal yang harus mereka lalui tadi seperti cerita mereka, dari mulai belajar, mempersiapkan segalanya baik dari personal ataupun bersama tim ya kan, yeah. Karena juga penilaiannya banyak nih, ditambah juga harus bangun mental pejuangnya yang luar biasa. Nanti kita bakalan lanjut ngobrol lagi ya, kita bakalan tanya-tanya teman Pro 2 tentang sebenarnya setelah mereka menjabat menjadi duta pariwisata, apa saja yang sudah mereka lakukan tentunya, terus advokasi apa yang mereka berikan nih untuk pariwisata Provinsi Riau. Tentunya nanti kita bakal ngobrol setelah ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: A few minutes later.
5: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM, program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tentunya kita masih barengan sama Eja dan Wanda buat kita ajakin ngobrol-ngobrol lagi ya, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah membahas sedikit cerita perjalanan mereka dalam meraih gelar Duta Pariwisata Riau 2026. Nah, sekarang kita bakalan tanya nih, apa kegiatan yang sudah mereka lakukan setelah menjabat nih guys ya. Karena tentunya masing-masing dari kalian punya advokasi masing-masing ya kan, ya memang diperuntukkan untuk memajukan pariwisata Riau juga dan lain sebagainya. Tapi apa yang sebelum kita kesana, apa yang paling kalian rasakan nih guys setelah kalian menyabet gelar Duta Pariwisata Riau 2026 ini nih?
1: Kalau yang kita rasakan itu pertama, ini nih bukan ibaratnya gelar main-main kayak.
0: Iya, betul.
1: Tanggung jawab yang luar biasa, di mana segala sektor itu harus bisa kita kolaborasikan untuk menjadi satu keunggulan, terutama di pariwisata Provinsi Riau. Ya. Seperti itu sih.
0: Oke, dari mana ada tambahan?
2: Ya, gitu lah Kak, kalau misalkan kita udah jadi juara ini kan, jadi kayak besarlah tanggung jawabnya, karena gak mungkin setelah jadi pemenang kita tuh bakal redup.
0: Betul
2: gitu. Mm-hmm. Jadi ya tentu pasti ada melanjutkan advokasi, explore pariwisata yang ada di Riau, karena sebagai duta pariwisata ya masa kami nggak explore nih,
0: yeah, bener.
2: Masa kami nggak tahu nih apa aja yang pariwisata yang ada di Riau gitu.
0: Oke. Tapi untuk kemarin advokasi masing-masing, kalian mungkin bisa dijelaskan kalau Eja kemarin apa advokasinya dan juga Wanda nih apa kemarin?
1: Kalau advokasi Eja selama di pemilihan Duta Pariwisata Riau itu, Eja namanya Riau Merayau.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi dengan tagline jangan takut tersesat karena Riau adalah rumah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena itu ngambil dari tagline-nya dari Dinas Kepariwisataannya Riau, di Riau Homeland of Melayu. Di mana Riau itu adalah kampung halaman, tempatnya pulang gitu kan. Nah,
0: okay.
1: Jadi Eja adopsi di situ, Eja kembangkan. Kenapa Eja ngangkatnya Riau Merayau bukan Inhil Merayau?
0: Okay.
1: Karena Eja itu lebih banyak menghabiskan waktunya di Riau. Jadi Eja mau explore semuanya, walaupun belum kesampaian di masa pemilihan kemarin.
0: Okay.
1: Tapi dimaksimalkan di sekarang ini.
0: Okay.
1: Dan di Riau Merayau itulah Eja ada ghost digitalnya. Jadi satu aksesibilitas dari HP itu bisa kita akses di sektor pariwisata, kita tahu juga budaya apa aja, keunikan yang ada di Riau, sampai di ekonomi kreatif setiap daerah. Dan disitulah yang mendukung perekonomian sektor UMKM-nya, Kak. Gitu.
0: Oke, jadi itulah kemarin untuk program advokasinya dari Eja sendiri.
1: Iya, itu untuk advokasi dari Duta Pariwisata Inhil-nya sendiri.
0: Inhil-nya sendiri, iya. Oke. Kalau dari Wanda?
2: Nah, kalau Wanda itu kemarin advokasinya itu One Discoveria.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi itu One itu diambil dari nama Wanda, Discoveria itu udah mencakup budaya, explore budaya dan pariwisata. Jadi tagline-nya itu explore budaya dan pariwisata.
0: Okay.
2: Jadi tagline itu ada pakai untuk bikin-bikin konten biasanya kan. Jadi kalau misalkan bikin konten tuh kayak welcome to One Discoveria gitu. Jadi udah jadi ciri khasnya gitu. Jadi kemarin ya sama kayak Bang Eja, tentunya bikin advokasi tuh ya membahas pariwisata, budaya, terus ya membahas UMKM, event-event, karisma event Nusantara yang lagi ini ya,
1: yang
2: di
1: lagi naik-naiknya.
2: Lagi naik-naiknya.
1: Dan itu tuh juga, itu kan advokasi kami masing-masing ya. Tapi setelah kami dinobatkan sebagai pemenang, itu kami pastinya dituntut juga untuk punya advokasi berpasangan.
0: Betul, betul.
1: Nah, itulah yang kita kasih nama wajah berpelesir.
0: Oke.
1: Nah, kembali kami angkat kata dari kosakata Melayu berpelesir, di mana kita berpelesiran nih. Kita pelesir ke Inhu, Inhil, pelelawan, siak, kemana-mana kita. Nah, wajah itu singkatan dari nama kami berdua.
0: Okay.
1: Wanda Eja menjelajah.
0: Wih, mantap ya, Wanda Eja menjelajah. Oke. Okay.
1: Jadi wajah berpelesir, Wanda Eja berjelajah dan berpelesir seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi itulah advokasi yang akan kalian lakukan berdua.
1: Ya, betul.
0: Tapi apa aja yang udah kegiatan yang udah kalian laksanakan nih guys?
1: The baru-baru ini kami baru pulang dari Rokan Hilir nih,
0: bakar tongkang. Oh iya, kemarin
1: festival
0: habis
1: bakar tongkang yang salah satu sektor pariwisata yang masuk ke Karisma Event Nusantara. Nah di sana kita udah explore ke Bagan Tempo dulu, ibaratnya itu museumnya ya Wanda, ya, museum lokal. Kemudian kami juga explore makanan kuliner yang terkenal dengan Kue Tiau Bagan, kemudian Hai Chi Bagan, dan lain-lain sebagainya.
0: Banyak ya kalau disebutin.
1: Kemudian salah satu ikonnya itu Kelenteng Ing Ho Kiong. Nah, disitulah tempatnya dilepasnya tongkang yang akan dibakar seperti itu.
0: Jadi kemarin baru jelajah ya.
1: Iya, benar. Dan di sana juga kita jumpa dengan teman-teman pigeon lainnya. Dari banyak pigeon kita berkumpul di sana. Dengan elemen masyarakat kita berbaur dan merasakan atmosfer gimana membaranya. Semangat-semangat teman-teman kita dari Tionghoa menjalankan tradisinya seperti itu.
0: Jadi kemarin baru banget
1: pulang
0: dari Rokan Hilir ya, buat ngikutin festival bakar tongkang ya. Tapi guys, selama kalian sudah menjabat jadi duta pariwisata, pasti kalian sudah juga dong mempelajari beberapa pariwisata-pariwisata yang ada di Provinsi Riau sendiri. Dan menurut kalian nih, apa sih sebenarnya yang mungkin menjadi salah satu faktor kenapa pada akhirnya nih anak muda nih belum terlalu familiar nih sama wisata kita yang ada di Provinsi Riau. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat banyak ya, seperti festival bakar tongkang itu kan salah satu pariwisata juga ya, yang tentunya kalau dikenalkan lebih luas lagi bisa berpotensi juga untuk pariwisata Riau. Nah, menurut kalian sendiri apa nih?
1: Kalau menurut kami itu PR-nya itu memang menyadarkan generasi kami sih, generasi muda untuk sadar pariwisata Riau tuh nggak kalah keren gitu. Hanya saja itu tadi kita kurangnya di promosinya dan bagaimana cara mengajak teman-teman itu Riau itu keren loh, Riau itu luar biasa loh, potensinya juga besar. Tapi mereka itu berpikir di pertama itu di aksesibilitasnya kan, akomodasi, waktu dan lain sebagainya. Mereka berpikir ke negara tetangga 1.500.000 sudah bisa PP,
0: udah bisa jalan ya.
1: Nah, jadi itu yang kita bilang modernisasinya itu di sana tuh lebih besar, yang membuat Gen Z, Gen Alpha itu lebih suka gitu lebih tertarik. Karena kan di sana itu ibaratnya lebih Instagramable ya.
0: Iya benar. Nah, orang nyari wisata nih, bagus nggak nih?
1: Karena sosial media itu juga perlu makanan kan.
0: Iya, betul. Nah,
1: jadi itu sih salah satu PR, gimana kita bisa membranding pariwisata kita itu gak kalah menariknya.
0: Benar, gak kalah Instagramable juga ya.
1: Iya, tapi itu memang salah satu hal yang paling berat sih kak. Sedang jangankan teman-teman yang bukan dari duta, kita sendiri dari duta aja kayak jauh ya.
0: Iya benar.
1: Aduh. Seperti misalnya nih Eja mau ngajak, ayo dong ke Pantai Solop Indragiri Hilir.
2: Jauh ya.
1: 8 jam dari Pekanbaru, nambah lagi 2 jam lagi untuk nyebrang. Nah, itu kan jadi 10 jam juga ya sampai di sana, dan kita belum tentu di sana itu bisa memuaskan ekspektasi teman-teman itu kan.
0: Betul.
1: Di sana masih berupa pedesaan.
0: Benar.
1: Dan di sana juga ibaratnya belum banyak orang yang mengeksplornya. Sebetulnya itu tuh salah satu daya tarik, belum banyak eksplor, itulah justru kita
0: harusnya
1: yang eksplornya.
0: Harusnya ya, benar-benar.
1: Nah, tapi mereka itu kan kadang mencari rekomendasi tempat wisata itu dari sosial media kan. Udah banyak kesini, ayo kita kesini.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar, FOMO ya.
1: Iya benar, FOMO itu luar biasa banget. Nah, itu sih PR beratnya, bagaimana kita bisa membranding suatu tempat pariwisata bisa menjadi daya tarik untuk teman-teman, terutama masyarakat Riau nih khususnya.
0: Benar.
1: Kalau misalnya dari masyarakat Riau-nya sendiri aja belum bisa mensupport, gimana kita bisa menarik masyarakat di daerah lain, apalagi mancanegara gitu kayak.
0: Nah, gue nanti masyarakat Riau sendiri kalau ditanya wisata ke Riau kemana aja, aduh kemana ya gitu. Si bertanya ya gimana, aduh kasih. Ada tambahan Wanda?
2: Sebenarnya jadi PR untuk pemerintahan juga mungkin ya. Karena akses itu perlu banget ya kak, karena banyak sekali tempat wisata yang di Riau ini yang beradanya tuh di pelosok, pelosok yang jauh kayak di Inhi,
1: surga tersembunyi.
2: Iya, surga tersembunyi karena di Pelalawan itu kan ada Teso Nilo.
0: Iya, betul.
2: Nah, jadi akses ke sana itu jalannya masih jelek lah, bisa dibilang jelek karena memang belum aspal dan jalannya tuh masih tanah. Kami tuh pengen ke sana tapi karena aksesnya itu
1: masih terbatas.
2: Jadi kami mengundurkan niat. Nah,
1: mungkin ada kesempatan
2: kesana. Ada kesempatan ke sana. Jadi ya mungkin itulah PR juga untuk pemerintah.
0: Benar juga, karena memang nggak bisa dipungkiri ya kalau kita ngelihat daerah lain yang mungkin sudah dinobatkan sebagai daerah wisata, contohlah Bali ya.
1: Bali
0: itu kan memang udah destinasi wisata semua orang, bahkan internasional ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa untuk aksesibilitas dari sana juga sudah bagus.
1: Betul,
0: ya kan, walaupun jaraknya jauh tapi untuk jalannya udah bagus semua, jadi masih bisa diakses. Dan ini mungkin jadi PR bersama sih ya, tepatnya.
1: Itulah namanya kalau di pariwisata itu ada namanya hexahelix kan.
0: Oke.
1: Di situ tuh semua bekerja sama, mulai dari kita masyarakat, pelajar, akademisi sampai dengan pemerintahan, dan digital itu pun masuk dalam golongan hexahelix itu. Di situ berkolaborasi gimana caranya pariwisata kita itu bisa dipandang dan terpandang.
0: Iya, betul seperti sekali. Mana tahu nanti setelah ini mau dibuatkan jalur kereta api ya.
2: Iya,
0: bagus sih. Iya kan, karena kalau dibilang akses perbukitan juga gak terlalu yang separ mungkin daerah Sumatera Barat ya, mungkin.
1: Itu kita bisa menjadi pelajaran.
0: Banyak lembah ya.
1: Di Sumatera Barat itu kan juga mereka medannya itu juga gak main-main.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Tapi gimana, kita bisa belajar dari mereka, wah, potensi mereka tuh terangkat di sektor pariwisata. Kita salah satunya yang menikmati pariwisata mereka.
0: Benar. Orang kalau libur ke sana semua.
1: Daripada mereka mikir, ah, ke mana misal ke Siak 2 jam, nanti nambah sedikit aja udah bisa sampai ke Sumbar.
0: Benar, mending ke Sumbar.
1: Nah, gitu mereka. Jadi kita harus bisa apa sih mempengaruhi mereka.
0: Benar. Tapi memang benar sih, enggak bisa dipungkiri sama Pro 2 semuanya memang harus saling berperan dari anak muda, perangkat daerah, pemerintah, semuanya juga harus saling menyokong.
1: Betul.
0: Gitu ya. Karena memang sayang, kadang kita ngelihat ini bagus nih gitu. Tapi pas lihat aduh aksesnya kayaknya jadi mundur gitu. Jadi sayang banget nih, padahal kalau dilihat memang wisata Riau juga enggak kalah sih sebenarnya ya dengan daerah lain. Oke deh, jadi itu yang memang sekarang kalian lakukan Gencar, tentunya juga mempromosikan lewat media sosial itu jadi satu hal yang diperlukan ya sekarang.
2: Iya,
1: betul banget.
0: Jadi setelah kalian juga udah mencoba untuk eksplor di beberapa daerah ya kan, yang ada di Provinsi Riau, mungkin kasih 3 rekomendasi menurut kalian yang bisa didatangi nih.
1: Iya.
0: Kira-kira daerah mana?
1: Kalau untuk pariwisata sendiri, kita itu unggulnya itu salah satunya di wisata budaya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, dan wisata sejarah. Kita punya Istana Siak.
0: Betul.
1: Yang menjadi sekarang itu KSPP namanya, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi. Kemudian kita ada Rupat yang udah KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Dan pastinya Eja juga merekomendasikan daerah sendiri, Pantai Solok, bisa dong. Salah satu pantai yang masuk ke lagu Bapak Gubernur kita terdahulu, Bapak Rusli Zainal. Nah, tapi di balik itu semua kita tidak bisa berpatok ke pacu jalur saja yang sudah mendunia. Kita juga banyak potensial pariwisata yang bakal mendunia, dan pastinya itu salah satu cita-cita semua bisa mendunia. Seperti itu sih.
0: Ada 3 rekomendasi dari Eja. Kalau dari Wanda?
2: Yang pasti yang pertama Wanda rekomendasiin ke Ombak Bono, Teluk Meranti.
0: Iya, padahal banyak bule-bule surfing sana ya.
2: Jadi Ombak Bono itu biasanya ada di akhir tahun, di bulan November sampai bulan Desember. Jadi masih ada nih kesempatan buat teman-teman datang
1: besok. Masukin ke schedule-nya ya, Wanda.
2: Iya, masukin ke schedule teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua itu, ini lebih ke alam nih ya, Ombak Bono. Terus ada wisata Gulamo. Kami kemarin juga habis dari wisata
1: Gulamo. Dari Gulamo Kampar. Explore.
2: Iya, dari Kampar. Terus ada tempat wisata sejarah yang jarang sekali orang tahu di Pelalawan itu ada Istana Sayap.
0: Oke.
1: Iya, jadi kita nggak cuma punya Istana Siak nih kak, kita juga ada Istana Sayap dan Istana Rokan ya.
2: Iya benar.
1: Dan Eja itu berharap istana-istana yang tersisa itu tidak sama nasibnya dengan kerajaan Indragiri yang istananya sudah hilang akibat hilang dari sungai itu kak, waktu itu hanyut dia.
0: Aduh. Nah,
1: jadi sekarang tersisa replikanya dan itu ada di Danau Raja, replikanya di Inhu. Dan sayangnya itu tidak terawat, sangat-sangat tidak terawat replikanya. Dan semoga istana-istana lain tidak bernasib yang sama.
0: Iya.
1: Bisa bukan tinggal kata dan kenangan aja.
0: Iya, benar sekali.
1: Dan salah satunya itu kami juga harus mendukung program desa pariwisata. Itu program dari Kementerian Pariwisata dan juga salah satu program kepolisian Riau yang diakui oleh negara itu green policing. Di mana kita harus mendukung pariwisata berkelanjutan terutama alam, yaitu kita punya Teso Nilo, Sebanga, Minas dan lain sebagainya. Itu sih harus kita dukung untuk keberlanjutan dan keberlangsungan di anak cucu kita nantinya.
0: Benar sekali, karena wisata sejarah ini gak bisa dipungkiri ya, itulah dari mana kita berasal sebenarnya. Jadi sayang banget kalau misalkan gak dirawat dengan baik ya. Itu dia Taman Pro 2 ya, 3 rekomendasi yang udah dikasih sama Eja dan Wanda yang bisa juga kalian cari tahu ya. Jadi gak melulu kesana lagi ya kan. Jadi ternyata banyak lagi yang masih bisa dieksplor sebenarnya. Mungkin karena waktu kita sudah mepet, terakhir persiapan ke nasional nanti seperti apa nih? Karena kan nanti kalian akan berangkat nih ke Bali ya. Bali adalah surganya wisata sih. Dan gak hanya diakui di Indonesia aja tapi dunia juga. Dan ini mungkin akan jadi sesuatu yang paling menantang untuk kalian, karena kalian akan ketemu perwakilan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Kalian akan ketemu di Bali. Nah, apa kira-kira persiapan yang akan kalian lakukan nih guys?
1: Untuk persiapan sendiri dan untuk ini sekaligus Eja mau closing statement untuk teman-teman Pro 2. Untuk persiapan sendiri itu pastinya kami di branding ya, Kak. Bagaimana kami bisa mendapatkan nilai jual ke ajang nasional nantinya, dan bagaimana kami bisa dilirik oleh teman-teman panitia di pusat nanti. Itu sih pastinya branding. Itulah kami membuat advokasi yang pastinya seharusnya didukung penuh terutama oleh pemerintah daerah kita, Provinsi Riau. Dan berikutnya itu pastinya kami berharap besar ya, terutama kami kan ini nanti kami yang berangkat dua pasang nih kak, pemenang satu dan pemenang duanya. Dan tentunya paling besar itu harapan pasti di kami kan nih kak, terutama di pemenang satu. Dan kami juga berharapnya kami bisa memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat Riau. Sebagai putra putri asli daerah Provinsi Riau, kami bisa memberikan yang terbaik. Nah, untuk pesan Eja ke teman-teman, bagaimana kita seharusnya menjadi aktor utama dalam mendukung keberlangsungannya pariwisata di Provinsi Riau. Bagaimana pariwisata kita itu bisa terpandang, budaya tetap dijaga, alamnya tetap dilestarikan, dan kita bisa selalu bergandengan tangan untuk mempromosikan pariwisata. Bukan sekedar duta pariwisata aja sih yang harus mempromosikan itu. Dengan teman-teman merekomendasi ke tempat makan aja itu udah menjadi duta sebetulnya.
0: Betul.
1: Bagaimana perpanjang tangannya tempat-tempat wisata. Dan mari kita sama-sama bekerja sama menerapkan sabta pesona pariwisata di tempat-tempat wisata. Dan bagaimana kita cara menjambut para wisatawan ke daerah kita. Itu juga salah satu menjadi nilai jual untuk kita yang sedang bertumbuh pariwisatanya seperti itu.
0: Dari Wanda silakan.
2: Tentu persiapannya kita harus matang lah ya, karena di nasional itu kita ketemu sama banyak teman-teman dari provinsi lain. Jadi untungnya kami dapat RD yang support kami banget. Jadi kami nggak ngerasa sendirian, nggak merasa ditinggalkan. Jadi kami merasa disupport juga. Dan persiapan lainnya juga, ya kami mencari sama-sama lah ya. Dan untuk pesan sama teman-teman juga terakhir, ya tentunya kita sebagai generasi muda, janganlah kita selalu pergi ke tempat-tempat yang ada di provinsi lain, karena di provinsi Riau itu banyak sekali tempat wisata, banyak-banyak sekali tempat surga tersembunyi yang ada di provinsi Riau. Jadi kalian wajib rekomendasiin, masukin ke schedule kalian, karena mumpung ini masih liburan nih ya, liburan kuliah. Jadi
1: Boleh explore Riau gitu. Dan kami juga terima kasih ya kepada RRI Pro 2 sudah memberikan wadah kami untuk bersuara. Kemudian dari regional director kami, dari Duta Pariwisata Riau, Yanda Aldi, Bang Bagas, Kak Cita, dan seluruh tim. Kemudian tim kami yang bakal ke nasional, Rafdi dan Diwa. Kemudian Wanda, batch partner, orang tua pastinya kan Kak.
0: Yes,
1: itu salah satu doa paling takjub bisa menyandang selempang ini, pasti doa dari orang tua, ayah dan ibu, dan juga keluarga seperti itu.
0: Oke, ada teman mana?
2: Udah itu aja udah tahu.
0: Baiklah, semoga tentunya persiapan yang sudah kalian lakukan menuju ke nasional tadi juga berbuah hasil ya.
1: Amin.
0: Bisa membawa pariwisata Riau juga dikenal lebih luas lagi oleh daerah lain ya kan. Jadi tentunya jadi kebanggaan untuk kita juga tentunya kalau Riau makin dikenal ya.
1: Amin.
0: Gak hanya pacu jalurnya aja.
1: Betul,
0: ya
1: kan? Betul.
0: Tapi wisata lainnya juga. Betul. Dan sukses untuk Wanda dan juga Eja.
1: Amin,
0: nanti di nasional ya. Kita tunggu kabar baiknya. Nanti bisa main
1: bisa
0: lagi.
1: Terbaik, ya.
0: Bener, amin. Nanti bisa sharing-sharing lagi
1: sharing
0: tentunya.
1: Dengan selempang baru mungkin.
0: Bener. Ditunggu banget dia itu ya. Ngobrol di sini barengan sama Pro 2 lagi. Oke. Dan tentunya hari ini kita belajar banyak sama Pro 2 ya, Wak, bahwa sebenarnya pariwisata Riau ini juga enggak kalah dengan yang lainnya, tapi bagaimana kita juga membantu dan mensupport sebagai generasi muda nih untuk mempromosikan daerah kita. Bener tadi sekedar merekomendasikan makanan khas aja itu sebenarnya udah jadi duta ya.
1: Walaupun tanpa selempang.
0: Bener, jadi biar orang nih tahu Riau bukan sawitnya aja.
1: Iya, bener banget.
0: Jadi taunya tuh banyak ya ternyata ada wisata yang bagus-bagus juga. Oke deh, sukses buat kalian berdua. Sampai ketemu lagi, dan juga semoga obrolan kita di sore hari ini teman Pro 2 juga bermanfaat untuk kamu ya. Dan buat yang kelewatan untuk obrolan kita sore hari ini, jangan sedih, kalian bisa tonton ulang tayangannya melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kami harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya guys. Dan sukses nanti di Bali.
1: Amin.
0: Buat timnya dan buat Diwa ya. Diwanya ada sih sebenarnya teman Pro 2 tadi diomongin terus ya. Sukses buat nanti ajangnya. Dan untuk itu kalian jangan kemana-mana, karena setelah ini tentunya Risa masih akan nemanin kamu di ngobrol asik teman Pro 2 hingga nanti jam 6 sore. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi dalam waktu. Bye.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk di program Ngobras Ngobrol Asik teman Pro 2 hingga nanti jam berapa ya? Jam 6. Tentunya Risa akan nemenin kamu dengan obrolan yang seru di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Adu Pekan Baru, teman terbaik kamu. Tak

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ngobrol dua, sekarang kita di ngobres, di ngobrol asik. Dan hari ini kita mau membahas seputaran kulit wajah. Siapa nih kira-kira buat kamu teman berdua yang punya masalah kulit berminyak nih? Dan tentunya kalau kita ngomongin kulit berminyak ini kan pasti jadi tantangan tersendiri buat kita nih teman berdua, buat bikin wajah kita nih tampak mengkilap, pori-pori terlihat lebih besar, dan tentunya jadi lebih mudah berjerawat nih ternyata teman berdua. Dan kondisi ini juga terjadi ketika kelenjar minyak ini menghasilkan sebum secara berlebihan. Makanya wajah kita tuh kayak berminyak banget teman berdua. Nah, kamu sendiri pernah nyari tahu gak sih teman berdua sebenarnya apa faktor penyebabnya? Karena ternyata faktor penyebabnya itu beragam juga. Mulai dari perubahan hormon, cuaca, faktor keturunan, hingga penggunaan produk perawatan yang kurang sesuai. Jadi meski demikian teman berdua, kulit berminyak itu tetap dapat dirawat supaya juga terlihatan lebih segar dan sehat. Dan juga teman berdua, dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ternyata edukasi kesehatan kulit, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kulit berminyak adalah membersihkan wajah secara teratur. Jadi contohnya teman berdua dengan cara mencuci wajah kita 2 kali sehari menggunakan pembersih yang lembut dan sesuai dengan jenis kulit kita teman berdua.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
2: Kamera rolling, action!
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action!
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi?

Nomor 2 buat kamu yang juga punya masalah dengan kulit berminyak, coba juga kamu untuk menghindari mencuci wajah terlalu sering juga tahun 2022, karena ternyata itu dapat menghilangkan minyak alami kulit, jadi yang bikin tubuh kita justru memproduksi lebih banyak minyak nih sebagai responnya. Jadi setelah kamu bersihkan wajah tahun 2022, gunakan juga kayak pelembab yang ringan agar kelembapan kulit juga tetap terjaga. Jangan lupa untuk pilih produk perawatan yang diformulasikan khusus untuk kulit berminyak dan berlabelkan non-comedogenic agar tidak menyumbat pori-pori. Terus juga jangan lupa untuk gunakan tabir surya setiap pagi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Jadi kalau wajah kamu mulai mengilap saat beraktivitas, nah gunakan kertas penyerap minyak agar minyak berlebih juga dapat dikurangi tanpa harus mencuci wajah kamu berulang kali tahun 2022. Dan tentunya perawatan dari luar juga perlu didukung dengan pola hidup sehat. Jadi perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih supaya juga kesehatan kulit juga tetap terjaga. Kurangi juga makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh, karena tentunya pada sebagian orang ini dapat memperburuk kondisi kulit. Terus juga tidur yang cukup, rutin olahraga, dan mengelola stres juga dapat membantu menjaga keseimbangan hormon yang berperan dalam produksi minyak pada kulit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor 2 tentunya mengatasi kulit berminyak ini membutuhkan kesabaran dan kebiasaan yang konsisten. Jadi dengan menjaga kebersihan wajah, tentunya menggunakan produk yang sesuai serta menerapkan pola hidup sehat, tentunya produksi minyak dapat lebih terkontrol sehingga kulit tampak bersih, segar dan juga sehat dong. Jadi jika minyak berlebih disertai jerawat yang parah, nah atau ada keluhan lain, nah lebih baik kamu segera berkonsultasi dengan dokter kulit nomor 2. Dan itu dia pembahasan kita di Ngobras, di Ngobrol Asik di hari ini, di hari Kamis 7 Juli 2026. After ini bakal ada Nadia Tama Prodo yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Untuk itu Risa pamit urut diri dari ruangan kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Tama Prodo di lain waktu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

di Pradua Unik, tentunya bersama Nadia nih menemani kamu untuk program terakhir di sore ceria teman Pradua, karena sudah hampir malam ya. Nanti Nadia akan hadir menemani kamu di Jaga Malam. Nah, kira-kira nih informasi unik apa yang akan Nadia hadirkan untuk kamu di sore menjelang malam ini teman Pradua? Udah malam malahan ya. Jadi ada beberapa hal nih teman Pradua yang pernah dialami oleh segelintir orang, dan gak tahu kenapa informasi satu ini nih, berita satu ini teman Pradua, itu benar-benar kayak kita mau ketawa tapi kasihan ya. Karena ada orang yang ngerasa tertipu nih teman Pradua ketika membeli lampu Aladdin. Ada yang kayaknya percaya banget dengan lampu klasik ini teman Pradua. Jadi di India itu ada sebuah kisah seorang dokter yang kena tipu 600 juta rupiah kalau dirupiahin ya, gara-gara si lampu Aladdin. Wah, kenapa nih ya? Apakah dijanjikan akan keluar jin? Nanti ya, Nadia kasih tahu ke kamu seperti apa informasi selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Info Unik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

di India nih teman Pradua. Ada modus operandi mereka tuh berpura-pura memunculkan jin dari lampu ajaib nih teman Pradua, kayak lampu Aladin itu. Jadi aparat polisi di India itu menahan dua pria di negara bagian Uttar Pradesh atau tuduhan menipu seorang dokter untuk membeli lampu Aladin nih yang diklaim akan membawa kesehatan dan juga kesejahteraan. Waduh, ini kejadiannya sekitar 6 tahun yang lalu nih teman Pradua, karena kejadiannya sendiri di tahun 2020. Jadi sebagai bagian dari modus operandi, mereka itu bahkan berpura-pura memunculkan jin dari lampu yang mirip-mirip dengan cerita Aladin 1001 Malam itu teman Pradua. Jadi para tersangka dilaporkan meminta lebih dari $200,000 atau sekitar 2,9 miliar rupiah untuk lampu ajaib tersebut. Tapi sepakat menerima uang muka sebesar 41.600 US dollar atau setara dengan 600 juta rupiah pada saat itu ya, di 6 tahun yang lalu itu Pradua. Jadi tersangka ketiga, seorang perempuan juga masih pada saat itu belum tertangkap ya. Dan yang pasti untuk modus penipuan kali ini benar-benar kayak orang-orang tidak bisa berkomentar apa-apa, karena yang terjebak adalah seorang dokter di India nih teman Pradua yang kena tipu kurang lebih 600 juta gegara nih lampu Aladin yang katanya bisa ngeluarin jin kayak di film Aladin.

0: Di Murphy Radio ini sama Murphy 2 yang merupakan single dari Graduation Song, Graduation Song nih, Murphy 2 ini merupakan musisi independen nih, Murphy 2 dari tunggu sebentar ya. Namanya adalah Akselerasi Kreatif Musik ya, yang berkolaborasi dengan RR ini teman Pradua. Oke, sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan bergabung dengan RR Prog 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Tuan Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Show.
0: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di indeks ekonomik ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Ussy Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yes, betul banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Ussy malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI yes. Jakarta. Kita sudah kedatangan tamu spesial, ini dia. Usi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: benar-benar.
0: Berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Kan? Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih
1: lama. Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener ya?
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya nih, hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya
1: susah sih,
0: 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari dong.
2: Kalau 42
1: itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini pas 2. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini ngapa apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa

0: ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih, apa sih. Yeah. Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
1: Ngobrol
0: kayak,
1: sama diri sendiri.
0: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu. Karena aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
1: Jadi ada podcast?
0: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis-nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
2: Benar-benar.
0: Jadi emang seedik itu, aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
1: Iya, wow.
0: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil banget.
2: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
1: Iya.
0: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
1: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
0: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
1: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
2: Dan harus disiplin tentunya.
0: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
2: Di drill banget soalnya di situ ya.
1: Iya. Luar biasa.
0: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
2: Iya.
0: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh iya, 5 bulan
0: 6 bulan untuk latihan gitu.
1: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
2: Iya, benar.
1: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
2: Benar. Ya.
1: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu. Ya
0: 7 tahun itu.
2: 7 tahun itu. Wow, ini waktunya cukup lama berarti ya.
0: Sangat lama.
1: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
0: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini. Lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Terus aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
1: Takutnya ada apa gitu.
0: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
1: Iya
0: kan?
1: Benar.
0: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan katanya.
2: Benar.
0: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah, jadi deh tuh.
1: Apa yang paling dikangenin Kak waktu ya udah deh gas apa segala macam? Oh, ternyata recording begini ya masih. Apa kemarin?
0: Megang mic.
1: Sampai lupa megang mic teman berdua.
0: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
1: Benar.
0: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
1: Adik juga ya.
0: Adik juga, iya, karena kangen kan, kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus, tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
1: Oh, udah lupa. Sampai menyanyi juga lupa liriknya. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu Mambra 2 ya?
2: Nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
1: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
2: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, Kak Usi, tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang bener. Lagi sedih juga mungkin. Ya.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul gitu 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlaskan dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, bener.
1: Iya.
2: Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya. Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan, udah lama banget.
2: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya? Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Apa
2: itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Bener.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu kan
1: juga.
2: Harusnya kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau tapi yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, nah itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Ah iya, pokoknya kayak berlebihan,
2: lebay.
1: Mungkin ada lah gitu bener. Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu. Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali ya.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Iya, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh apa cerpenku menang
1: di majalah gitu kan?
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah kan?
1: Ya,
2: itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
1: Banyak, lumayan.
2: Benar. Jadi kekurangan yang harus kita terima.
1: Nice, itu dia.
0: Ya.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi.
0: Bener, kalau lebih apa ya mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Banyak lagi. Bener.
1: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru habis lebaran.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini
2: iya,
1: sih.
2: Iya benar.
0: Benar-benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya,
0: benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu fun ya. Project benar-benar.
0: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam,
0: City Lights. Betul, sambil nyetir gitu kan. Sambil merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri
2: dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, itu ngobrol dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kak Usi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh. Ini ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah berarti.
2: Nggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya, lebih menantang nyanyi lah ya.
0: Benar-benar. Oke, oke. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan kupilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay.
1: Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu
2: kan, yang bakbuk, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: sentuh doang. Gitu. Jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya, lari sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus, okay, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
0: Oke.
2: Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk, Ren.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Li. Baru bayangin doang tuh.
2: Baru bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen Klik banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik-klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara naik kila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Itu masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya,
0: behind the scene.
2: Iya, benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting enggak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah gak ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Gak ditonton kan sebenarnya. Gitu.
1: Mungkin masa sih? Aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Nah, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Ya ampun.
2: Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Kak Usi buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. jawab apa? Cepetan.
2: Oh oke.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
2: Oke.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke.
1: Aman ya?
2: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau asbun. Atau
2: stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kausi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Okay. Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha,
1: makanya
2: kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, bener. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
2: Ada
1: cat. Ada berapa? Cat.
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya,
0: gitu bener. Kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah enggak kayak dulu.
0: Iya, kasihan ya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi ngeliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu enggak?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog
0: tuh sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan
0: dog ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener. Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang ngopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Enggak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya
1: kan. Yeah, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid yang enggak
0: valid.
1: Ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang. Ya.
2: Jujurlah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Tas.
2: Ternyata waiting list, ya udah nggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, okay, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah. Kata orang tua, ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa. Akhirnya pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu loh.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
1: Jadi
2: kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tim generasi berubah.
1: Oke, nice.
0: Okay.
1: Pertanyaan selanjutnya. Ini di rumah atau jalan-jalan. Aja?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar. Kak,
1: kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar hari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih, bernafasnya bener-bener.
1: Oke, nomor 22 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kusi. Hey. Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua ya? Iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan bisa. Vinyl juga udah dijual di toko di Stara atau dekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu benar-benar.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, benar. Betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya atau
0: bener.
1: Tour.
2: Masih ya sekarang ya masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes, ditonton. Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kusi.
2: Ya, request lagunya.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Ya. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much
2: ya. Thank you so much.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget, terima kasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama, pamit.
1: Dan pastinya, Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

dengan dunia jadi lebih indah. Kembali bersama Nadia, temani kamu, teman radio di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nadia akan temani kamu hari ini, nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, teman radio, dengan informasi yang seru. Nah, kalau satu jam ke depan, Nadia akan kasih informasi seputar music planner nih teman radio. Bagaimana menjadi seorang musisi tapi juga bisa menghasilkan. Tapi tidak hanya sekedar untuk jual karya di musik ya, tapi banyak hal juga yang bisa kamu dapatkan dengan menjadi seorang music planner ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

Tahukah kamu, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua di Music Planner nih, teman berdua. Jadi kalau misalnya nih di era digital nih untuk kamu yang musisi. Di era digital saat ini, teman berdua, sepertinya untuk menjadi music planner itu sangat terbantu. Jadi orang yang mampu menggabungkan kreativitas musik dengan jiwa wirausaha saat ini sangat-sangat menguntungkan lah bisa dibilang nih, teman berdua. Jadi kalau misalnya nih banyak music planner yang membuka jasa rekaman produksi musik nih, pembuatan jingle untuk iklan, dia mengajar vokal atau juga alat musik, sampai juga menjual beat serta instrumental secara online kepada kreator dari berbagai negara nih, teman berdua. Jadi dengan begitu itu juga bisa dikategorikan dengan music planner. Nah, bagaimana nih ketika musik bukan lagi hanya sekedar hobi tapi juga bisa menjadi peluang bisnis, kamu juga bisa jalankan nih, teman berdua.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Music Trainer Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan teman berdua menjadi seorang music planner sekarang ini sudah semakin dimudahkan dan disupport dengan perkembangan teknologi, bisa dibilang nih teman berdua, terus juga dengan adanya media sosial. Jadi banyak sekali sekarang music planner yang membuka jasa-jasa rekaman ya. Jadi gak harus yang kayak penyanyi banget untuk bisa menjadi seorang music planner nih teman berdua. Jadi banyak lagu yang awal itu tidak dikenal justru viral ketika digunakan sebagai background dari sebuah konten di media sosial. Jadi fenomena ini juga membuktikan bahwa promosi itu tidak selalu membutuhkan biaya besar seperti dulu nih teman berdua. Yang dibutuhkan justru kreativitas dalam membuat konten yang menarik dan juga konsisten. Dan selain itu juga teknologi yang semakin mempermudah juga proses berkarya dengan adanya teknologi buatan nih teman berdua ya, kecanggihan teknologi. Jadi saat ini juga banyak sekali aplikasi dan perangkat lunak yang memungkinkan seseorang itu bisa merekam lagu, melakukan mixing, sampai mendistribusikan musik hanya dari rumah saja. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, itu jangan sampai kamu lupa dengan namanya hak cipta nih teman berdua. Jadi kalau kamu sudah menelurkan sebuah karya, daftarkanlah karya kamu. Karena ini juga menjadi sebuah langkah yang sangat penting ya, agar lagu yang kamu buat itu memiliki perlindungan hukum dan penciptanya juga berhak memperoleh royalti ketika karyanya itu digunakan secara komersil nih teman berdua. Dan di era digital saat ini, kreativitas itu memang sangat penting, tapi memahami aspek dari bisnis dan juga legalitas juga bisa menjadi bekal yang tidak kalah pentingnya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

So, single dari Tulus dengan Hati-Hati di Jalan, teman perdua. Yang diambil dari album Manusia yang dirilisnya di tahun 2022. Oke, setelah tadi Nadia temuin kamu dengan informasi seputar music planner nih, teman perdua, yang ternyata nih sekarang itu sudah cukup luas ya untuk kita bisa berkarya dan juga bisa menghasilkan juga nih, teman perdua, tidak hanya sekedar dari nyanyi atau juga mencipta lagu, tapi banyak hal juga bisa dilakukan untuk saat ini, apalagi dengan adanya kecanggihan teknologi atau juga dengan kemajuan teknologi saat ini. Jadi memang untuk menjadi music planner bukan berarti harus menjadi penyanyi terkenal dulu nih, teman perdua. Justru yang paling penting adalah memiliki karya, terus belajar, terus juga berani nih memanfaatkan teknologi dan mampu melihat peluang di balik setiap proses kreatif. Karena di dunia, di industri kreatif, bukan hanya suara saja yang bernilai saat ini, teman perdua, tapi juga ide, terus inovasi dan kemampuan membangun ekosistem bisnis dari karya yang kita

ciptakan. Nih kalau kamu punya hobi bermain musik, nulis lagu, atau membuat beat tadi ya, jangan ragu untuk terus berkarya teman berdua dari sekarang, karena siapa tahu nih karya yang kamu buat hari ini bisa menjadi awal perjalanan karir kamu di industri musik ya. Tentunya jika kamu diberi kesempatan nih teman berdua membangun bisnis di dunia musik, kira-kira kamu akan lebih milih yang mana nih? Tertariknya jadi penyanyinya aja, atau jadi produser musik, pencipta lagu, atau bahkan membuka studio rekaman? Wah, kalau diborong semua sih kayaknya oke juga ya. Plus sekalian nih buat merchandise-nya, buat souvenirnya juga nih teman berdua dari karakter kamu. Mungkin ya sekarang ini lagi marak-maraknya untuk buat barang-barang unik yang lucu-lucu dari karakter-karakter dari para musisi juga bisa nih teman berdua. Oke, nanti dibagi-bagi bahas gini bahas gitu, Nadia akan temani kamu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

88,4 RRI Program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, ternyata hari ini tidak hanya sekedar hari belanja online nasional. Karena tanggal kembar itu memang identiknya kayak banyak diskon di e-commerce atau di mana-mana lah tempat belanja online itu, teman berdua. Bahkan di kayak pesan makan juga sekarang lagi diskon gede-gede ya. Tadi kan dia cuma dapat yang biasanya harganya berapa tadi ya? Kalau gak salah harga awalnya itu 30-an, terus nanti dapat tuh 14.000 untuk semangkok penuh bihun rebus. Nah, enak kan malam-malam makan yang hangat-hangat nih, teman Pradua. Nah, tidak hanya itu saja, teman Pradua, tidak hanya sekedar mendapatkan diskon-diskon di tanggal kembar, tapi ternyata di tanggal kembar hari ini itu juga dirayakan sebagai hari coklat. Wah, siapa nih yang gak suka coklat? Setidaknya walaupun tidak yang suka-suka banget, tapi yang nggak manik banget gitu ya, makannya nggak edik banget, tapi pasti ada yang ya suka lah makan coklat gitu ya, karena coklatnya dianggap sebagai makanan universal yang pastinya dicintai banyak orang penduduk di dunia ini, teman berdua. Jadi nggak hanya sekedar rasanya tuh enak manis, ada rasa pahit-pahitnya dikit yang bikin kita nagih gitu ya. Ternyata coklat ini juga menyimpan beragam manfaat untuk kesehatan. Tentunya yang sudah dipercaya saat ini adalah untuk memperbaiki mood dan juga kesehatan jantung kita. Tapi benar nggak ya sebenarnya itu terjadi nih, teman Pradua? Nanti Nadia mau bagi-bagi informasi untuk kamu karena kebetulan hari ini adalah hari coklat sedunia dan dirayakan di seluruh dunia nih, teman Pradua. Jadi nanti kita akan sedikit mengenal coklat lebih jauh. Apakah memang semanfaat itu untuk tubuh kita? Atau memang karena udah diyakini aja gitu ya, karena bisa mengembalikan mood jadi jantung tuh sehat. Nah, nanti nih biar gak nebak-nebak, dan nanti juga kita akan mengetahui coklat yang mana sih yang cocok untuk kita konsumsi kalau misalnya kamu memang suka banget dengan coklat nih, teman Pradua. Jangan kemana-mana, Nadia kembali nanti hadir menemani kamu setelah beberapa single yang sudah Nadia siapkan untuk kamu. Seperti yang satu ini, ada Jason Derulo dengan If I'm Lucky.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu...

Yaitu kita ngebahas tentang coklat yang dirayakan di hari ini teman Predo, tepat tanggal 7 bulan Juli 2026. Jadi memang sebagian besar coklat ini terbagi dalam 3 kategori ini teman Predo, seperti kita ketahui ada namanya coklat susu, coklat hitam, atau juga coklat putih ya. Dan tingkat kegelapan coklat juga ditentukan oleh proporsi dari padatan kakaonya sendiri. Nah untuk coklat susu atau juga milk coklat nih teman Predo, itu adalah bentuk yang paling umum. Dan coklat ini hanya mengandung sekitar 10% cairan kakao. Sedangkan untuk coklat putih lebih parah lagi, dia hanya mengandung mentega kakaonya yang dicampur dengan gula dan bahan lain nih teman Predo. Nah kalau untuk dark coklat umumnya mengandung 70-85% kakao. Jadi coklat inilah yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung kita. Nah, kalau bisa diulik lagi dari sebuah situs dari American Heart Association nih teman Predo, jumlah padatan kakao dalam dark coklat itu sangat penting karena bisa menjadi indikator jumlah flavonoid ya yang ada di dalamnya. Jadi zat tersebut merupakan senyawa antioksidan yang juga bisa dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung koroner.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Sebuah single dari Anayaka Nyoman Paul nih teman Pradua dengan Tempat Ini. Oke teman Pradua, masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Kita mengenal coklat yang ternyata punya hari perayaannya. Dan kabarnya juga di Indonesia juga ada satu lagi nambah hari perayaan besar gitu teman Pradua. Pasti udah tau lah ya, yang lagi diheboh-hebohkan saat ini. Tapi kita gak bahas itu, kita bahas coklat aja ya. Coklat lebih menyenangkan nih teman-teman dua. Karena coklat sendiri, apalagi yang dark coklat, itu sangat baik untuk dikonsumsi ketimbang tadi ada milk coklat sama white coklat ya. Jadi sebagian besar dark coklat ini yang kaya akan flavonoid nih teman-teman dua. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi coklat dikaitkan dengan resiko resistensi insulin dan juga tekanan darah tinggi yang lebih rendah pada orang dewasa. Tapi walaupun begitu teman berdua, bukan berarti kamu harus rutin ya makan coklat, enggak. Jadi untuk mendapatkan jantung yang sehat sih makannya sayur gitu ya, olahraga. Walaupun kandungan flavonoidnya pada coklat hitam itu cenderung tinggi, tapi nih untuk efek kesehatannya masih terbilang minim. Jadi menurut ahli nutrisi dari Tufts University ini teman Predo itu Alice, katanya sih meskipun coklat hitam memiliki lebih banyak flavonoid daripada jenis coklat lainnya, tapi data menunjukkan bahwa kemampuannya untuk memberikan efek kesehatan itu masih sangat minim nih teman Predo. Dan sebuah studi tahun 2017 misalnya nih, mereka menemukan bahwa konsumsi kacang almond, dark coklat dan juga kakao itu bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Tapi ketika peneliti menghilangkan almond dalam kombinasi tersebut, jadi dark coklat ini dan juga kakao saja, kelihatannya sih tidak membantu untuk meningkatkan kesehatan jantung. Jadi para peneliti juga menduga bahwa salah satu penyebabnya adalah dosis flavonoid yang berbeda dengan dosis yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Jadi dengan begitu teman Predua, coklat mungkin punya manfaat untuk kesehatan jantung, tapi manfaatnya itu akan tergantung pada dosis dari flavonoidnya yang ada di dalam coklat itu sendiri. Jadi dengan menjadikan coklat

sebagai makanan harian sah-sah aja, tapi pilih yang dark coklat ya, yang lebih sehat. Karena kamu juga bisa mengkombinasi makan coklatnya mungkin dengan buah-buahan gitu ya. Dan kamu juga gak bisa bergantung sepenuhnya pada konsumsi coklat harian untuk membuat jantung kamu tetap sehat. Jadi kombinasikan asupan coklat dengan makanan bergizi lainnya. Terus juga jangan lupa untuk olahraga, tidur yang cukup. Dan yang penting kamu harus mengkontrol yang namanya emosi kamu.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Ini ada sebuah tren juga. Kayaknya banyak sih tren-tren baru ya. Namanya tren sleep maxing nih teman-teman Redua. Jadi ini sebenarnya sih sudah beredar cukup lama ya di media sosial. Jadi istilah ini mulai diperkenalkan di media sosial dan banyak sekali influencer yang memberikan hacks atau juga trik lah ya agar seseorang tuh bisa tidur dengan lebih nyenyak nih teman-teman Redua malam hari ini ya. Intinya sleep maxing ini mencakup berbagai saran produk juga dan praktek yang bertujuan meningkatkan kualitas tidur. Tapi dari banyak trik yang dibagikan oleh para pengguna media sosial nih teman-teman Redua, apakah benar-benar efektif dari berbagai metode tersebut? Nah, mumpung kamu mau tidur nih teman-teman Redua, kita akan mengenal dulu namanya sleep maxing. Siapa tahu ini cocok untuk kamu nih teman-teman Redua, sehingga malam ini kamu bisa tidur dengan lebih nyenyak.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: kita ngomredu ya. Jadi untuk kamu yang siap-siap mau tidur nih, boleh coba dulu dengan trik namanya sleep masking nih, teman ngomredu yang populer. Katanya sih ada beberapa trik nih teman ngomredu, seperti menambahkan suplemen magnesium. Jadi kabarnya sih magnesium ini bisa meningkatkan kualitas tidur ya. Dan sebuah artikel juga menunjukkan itu memperdua adanya hubungan antara kualitas tidur dengan asupan mineral seperti magnesium. Tapi perlu dicatat, magnesium ini bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Dan selain itu juga tidak semua orang membutuhkan magnesium dan juga mengkonsumsinya terlalu banyak. Kalau banyak itu bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Terus ada juga yang katanya minum suplemen melatonin gitu ya. Atau ada juga yang mau pasang namanya white noise ketika tidur. Biasanya white noise ini untuk bayi-bayi gitu teman berdua, seperti kayak suara air, terus suara mesin cuci gitu ya, atau bahkan suara hair dryer nih teman berdua. Terus juga ada beberapa orang yang katanya kalau mau dapat tidur yang maksimal ya tentunya menggunakan sleep tracker. Tapi tidak semua orang juga berhasil dengan menggunakan sleep tracker ini teman berdua. Ada juga yang menempelkan plester di mulut. Terus ada juga yang bilang katanya kalau mau tidur yang berkualitas ya tidurnya sebelum jam 10 malam. Wah sekarang kayaknya udah telat banget ya. Terus nih teman berdua, ada juga katanya sih triknya atau juga hacksnya nih. Beberapa hal lainnya ya, ada yang apa sih kemarin tutup pakai plester ya mulutnya, biar nggak nganga gitu ya kan, karena kalau nggak, kalau kita menganga mulutnya itu kering dan akhirnya terganggu waktu tidurnya. Tapi dengan sebanyak itu trik ini teman berdua, apa yang harus kita lakukan sebenarnya agar tidur malam itu lebih lelap? Yang pasti kamu harus jaga waktu tidur dan juga bangun yang konsisten, terus juga termasuk di akhir pekan ya, jadi tidak di hari kerja aja, pokoknya semuanya sama jam tidur dan juga jam bangunnya. Batasi juga tidur siang, jangan kebablasan, jangan lebih dari 30 menit ternyata. Kurangi juga asupan kafein pada sore hari, hindari makan berat tepat sebelum tidur, dan hindari juga paparan layar sebelum tidur. Jadi kamu juga bisa buat rutinitas menenangkan sebelum tidur, misalnya kayak baca atau juga meditasi nih teman berdua. Dan itulah serba-serbi mengenai namanya sleep masking dan saran yang lebih tepat agar bisa tidur lebih lelap. Dan tidak semua tren di media sosial bisa diikuti, jadi cek dulu kebenaran sebelum kamu praktekkan ya. Sekian dulu nih ditemani kamu di malam hari ini, karena sudah hampir menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat teman perdua. Dan selainnya akan ada jazz music menemani kamu yang masih terjaga di malam hari ini, mungkin ada yang mau dikerjain ya, jadi nih ditemani dengan lagu-lagu spesial. Besok bisa kembali dengerin 88,4 Prado FM dari pukul 5 pagi, dan Nadia juga kembali hadir menemani kamu di waktu yang sama, yaitu pada pukul 6 sore sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam teman Prado, selamat beristirahat dan sampai jumpa.
1: Prado RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi strapless 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah iya bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian itu berdosa loh.
1: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
5: Warna merah melambangkan apa?
6: Beranilah.
5: Kalau putih?
6: Ya pasti suci.
5: Nah, kalau warna ungu?
6: Sorry, warna janda kan?
5: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah mana-mana kamu nih, Sofa. Sampai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya.
2: Kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa,

0: baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
2: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
2: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

the things that I've got.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Inspirasi. Kisah ini bercerita tentang seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dengan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, dia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis, dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Kompreduet, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Kompreduet, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Dilenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 8 Juli tahun 2026 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bi sab'in wa isrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Sebuah kapal pompong yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan draft survei tenggelam di pelabuhan Tanjung Buton, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak pada Selasa 7 Juli 2026 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, 3 orang masih dinyatakan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal dari perwakilan perusahaan pelayaran 7 Samudra. Berdasarkan informasi awal, kapal pompong tersebut tengah melakukan pemeriksaan draft survei di kapal MV Himala. Namun arus yang cukup kuat menyebabkan kapal pompong terseret ke bawah kapal tongkang yang sedang bersandar di sisi MV Himala hingga akhirnya tenggelam.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Utama Karya memperkuat keselamatan berkendara melalui operasi rutin tol. Program ini menjadi langkah preventif untuk menekan resiko kecelakaan lalu lintas, khususnya yang disebabkan oleh kelelahan dan mikroslip saat berkendara. Dalam operasi mikroslip, petugas memeriksa kesiapan fisik pengemudi melalui sejumlah pertanyaan sederhana. Pengemudi yang terindikasi mengantuk atau kehilangan konsentrasi diarahkan untuk beristirahat di rest area sebelum melanjutkan perjalanan. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Lama lama kan kamu pada PMRRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi, good morning, good morning. Gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan semangat ya. Apalagi kalau mungkin yang fansnya Argentina, semangat dong, karena lolos ke babak berikutnya teman Pro 2. Bagi ini ada aku Dito Satriawan, teman berdua yang bakal temani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat di program Sepada. Sepadanya ada beberapa part ya, ada part 1, part 2, part 3. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Sampai nanti ada produk hit juga teman berdua. Sebelum itu kita nikmati sebuah lagu dari yang mana yang kasih dulu ya. Gimana kalau Rizky Febian, Mantra Cinta?

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Backstreet Boy, Shape on Shape of My Heart 2002. Lagunya kayaknya udah lama ya, tapi masih enak kan. Kita masih di Sepada teman 2002, masih bareng aku Dito S. Sekarang udah jam 6 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat nih, setengah 7 artinya ya. Kayaknya anak sekolah masih libur, jalanan soalnya agak sepi semingguan ini. Tapi beberapa sekolah swasta sepertinya sudah masuk ya. Iya, kayaknya udah masuk sih beberapa sekolah swasta ya. Emang kalau negeri kayaknya masih libur sih. Jadi buat kamu yang masih santai libur, ya udah enjoy deh, nikmati libur kamu. Anak kuliah juga kayaknya panjang liburnya ya, karena mungkin ini ya, penerimaan mahasiswa baru kali ya. Jadi agak lama liburnya nih. Pastinya nih buat kamu yang mungkin nggak ada kegiatan, ya udah nyantai-nyantai aja ya. Lanjutin tidurnya. Karena sekarang kayaknya memang cuacanya lagi dingin nih, enak kayaknya. Aduh, enak banget lanjut tidur ya. Tapi jangan dah. Daripada lanjut tidur mending ngapa gitu, berkarya, bikin konten. Wah, kepagian nih jam segini udah bikin konten. Ya pakai bikin sarapan. Ya. Bantuin orang tua kamu ini berberes rumah gitu, nyapu-nyapu apakah, atau bantu bikin sarapan, atau jalan kemana beli sarapan, mampir ke RRI Pekanbaru ya, titipin ke lobby. Aku bubur ayam aja dah. Yang gak bercanda ya, bercanda. Kita lanjut lagi nanti, aku kasih apa ya, fakta-fakta unik dan fun, atau fun fact aja ya, fun fact di pagi hari apa aja sih teman Pro 2. Saya cun aja dulu di Pro 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu ada Rocker Kasarung nih. I want to.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: Tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Produ FM, teman terbaik.

Ngomong-ngomong soal pagi tahun pro 2, ternyata otak kita lebih aktif di pagi hari ya, terutama setelah bangun tidur nih. Makanya waktu pagi itu paling pas banget buat belajar ataupun juga memikirkan hal-hal penting. Jadi nih, kalau kamu punya tugas atau punya pekerjaan di pagi hari ini, coba kerjain di pagi hari ya. Dan mungkin hasilnya akan bisa maksimal teman-teman.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Selamat pekan baru teman terbaik kamu. Tahun baru 2, percaya atau enggak nih ya, katanya senyum di pagi hari itu bisa membantu memperbaiki suasana hati kamu, bisa memperbaiki mood kamu. Bahkan saat kamu lagi enggak terlalu happy teman baru 2, senyum bisa memicu otak untuk menghasilkan hormon yang bikin perasaan lebih baik. Coba ya tes. Iya. Jadi coba deh biasakan senyum setelah bangun tidur teman perdua, meskipun mungkin cuma sebentar aja di depan cermin kamu ya. Karena efek kecil ini bisa bikin hari kamu jadi terasa lebih ringan dan positif.